0: Promosung kalian sahabat budaya yang bergabung bersama kami, silakan di 08 12 13 14 10 39, sahabat budaya. Dan untuk menemani Ika di pagi akhir pekan, mungkin sedang disibukkan nih Rara, kami nak pergi kundang awak lah, kami nak pergi liburan, kami nak banyak lah pokok acara sehari libur nih dek di APAP sambil perjalanan. No, dengarkan pro 4 terus, yang pentingnya seperti kayak nganti perjalanan Ika. Mudah-mudahan aktivitas selalu diberikan kelancaran, tuh yang paling terpenting ada. Ha. Dan untuk sahabat budaya yang bergabung pagi hari ini, kita sapa dulu. Ada siapa ya kira-kira nih Sepradi? Halo, selamat pagi ngopi pagi.
1: Halo, selamat pagi ngopi pagi.
0: Selamat pagi, Yuk Fitri, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Cuaca cerah
0: bener lah hari ini. Yuk Fitri, apa rencana hari Minggu ini, nak kemana?
1: Hari ini kayak ada undangan.
0: Jam berapa tuh? Jam 10?
1: Jam 10 riwak lah biasa.
0: Oke lah Pona. Yuk Fitri, punya pengalaman gak tentang kata donor darah?
1: Udah pernah donor darah, jadi tidak tahu.
0: Mungkin anggota keluarga pernah membutuhkan darah?
1: Pernah.
0: Sulit tidak ternyata?
1: Tidak, karena ada pun anak, cucu ayu kami ini kan tiap bulan demi tambah darah terus kan?
0: Tidak
1: sih.
0: Jadilah ada relasi-relasi ya, untuk mendapatkan darah tersebut. Oke lah, jadi mudah kok untuk mendapatkan darah inti gitu.
1: Mudah.
0: Oke lah, yuk Fitri nak mendengarkan lagu apa ya pagi ini?
1: Ayo nak dengar lagu Begadang, jangan begadang.
0: Nggak mana kita nak begadang?
1: Artinya.
0: Akik pagi gimana kita nak begadang? Kelak malam kita begadang.
1: Malam lah begadang, hari ini baru nyanyian.
0: Macam tu rupa ya. Alah, mentang-mentang di malam minggu. Ini nak nyapa-nyapa untuk siapa nih yuk?
1: Nyapa-nyapa untuk

0: warga yang memang sudah sering berdonor sehingga punya relasi dan lebih dimudahkan lagi begitu ya, sehingga mudahlah untuk mendapatkan darah yang dibutuhkan tadi. Mungkin juga seperadik-seperadik yang lain punya cerita, kisah-kisahnya dalam peringatan Hari Donor Darah pagi hari ini. Halo, selamat pagi Ngupi pagi.
1: Halo, selamat pagi Ngupi pagi.
0: Selamat pagi, dengan siapa ini?
1: Ini dengan Bang Kak Ngin.
0: Oh, Bang Kak Ngin eh.
1: Alias Kakek Sukamura.
0: Oh, jadi dua nama ya nih?
1: Dak dicak lah namanya.
0: Oh, hela, pona Bang Kak Ngin. Bang Kak Ngin, dek kemana lah nih hari libur nih?
1: Lo magi co deh.
0: Oh.
1: Lagi dengar radio, magi co.
0: Oh, hari libur nih. Mendak, biasanya kemana nih? Rencana.
1: Biasanya di pasar, jaksa.
0: Oh, di pasar.
1: Eh, mai tungti.
0: Awak lah.
1: Mai jiwahai, mai rohai, jiwa pung, mai satung, jiwa sutung, mai sutung, jiwa ngiu, mai ngiu.
0: Sutung mahal sekarang.
1: 140.
0: Alhamdulillah. Jadi bersaing kayak daging sapi.
1: Ya lah, anak kita nak beli mahal lah, apa-apa makan di hotel.
0: Oh, Bang Kangin, apa nih komentar untuk Hari Donor Darah hari ini?
1: Oh, komentar.
0: Ada kisah dak?
1: Kalau kita memerlukan darah itu susah.
0: Benar.
1: Tapi kalau mati sipit nyari darah, cepat dapat karena dia uloy.
0: Pakai lo ya.
1: Nah, kalau kita kalau ada kawan-kawan yang perlu donor darah, hubungi di kompi biar langsung siap. Teman rumah sakit lah.
0: Benar tahu. Oh, jadi masyarakat.
1: Tapi kalau kita ketu tadi itu lah, maaf tapi ya, bukan sok-sok tahu saya. Yang katanya dia habis stok lah. Tapi dia mencari satu donor. Donor darah. Karena donor darah ini bagus mengurangi anak kita ya, ada berapa 6 bulan sekali kalau tidak salah. Di donor kan lebih sehat darah kita.
0: Oh, jadi regenerasi ya Gi.
1: Oh,
0: masuk darah baru. Sel-sel darah baru. Kata ya orang-orang yang donor tuh segera Gi badan. Nah, men Bang Kangin nih pendonor darah apa dak?
1: Pernah dulu
0: Memang bener kok, seger kok dirasakan badan ya. Apa cuman nih?
1: Seger gak, no, gak relax macam tuh. Gak ringan.
0: Ringan no, fresh kata ya tuh badan no. Oh, tapi sekarang lagi?
1: Tidak, karena faktor usia kan tidak boleh lagi. Dia kan agak
0: ada batas waktu. Awak lah pun. Oke, pagi hari ini ada lagu apa yang nak didengar nih?
1: Kalau Ade nak dengar lagu Puyu Jantan.
0: Ade bela gue.
1: Puyu Jantan nih. Tapi puyu betelok tuh banyak di rumah Ibu Fitri hari itu.
0: Oke. Oh, ya beternakan.
1: Oh, ada peternakan puyu. Kalau
0: untuk
1: telur puyu, hubungi Ibu Fitri kalau mau pesta ulang tahun.
0: Oh, apa ya?
1: Kalau nak bikin sop.
0: Jadi pengusaha gale pendengar perempat nih, oh. Luar biasa ya.
1: Oh, mana kamu pengusaha air beku
0: ya? Asal jangan pucuk ubi, gula pening asal lah anak bi pucuk ubi sape puli lah. Walaupun kayak sape gini.
1: Salam-salam untuk si Mole di Airway, untuk Mama Rati, untuk Pak Subro Sriatun, untuk Ibu Rida di Bintet, untuk Pak Abdullah di yang mana tuh, Bang Acong di Simpang Mapur, untuk Pak Sulaiman di Pugul, untuk Ibu Dati di Pugul, untuk Mbak Teri di Sri Menanti, untuk Pak Degogon, untuk Pucuk Ubi di Mampur Melintang, untuk Nenek Galau di Hermesu, untuk Ibu Mary, untuk Ibu Sinta di Beruas, untuk Ibu Amina di Labu, untuk Mang Boy di Labu juga, untuk semuanya lah, untuk Koyal lupa, Koyal kayak anak untuk Putra Sambas, untuk Babang Tampan, untuk semuanya lah dari
0: Sambas Z, untuk
1: gunung habis. Kalau saya berbuat pola, sadarkan saya jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal aizin wal faizin.

0: Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Kangin yang bergabung kayak kita ya. Kalau kita bakal lanjutkan kembali Sepradi, tapi jangan kemana-mana, tetap bersama Perempat Sungai Liat.

0: Siapelah yang uang puntung rokok sekaput nyo?
1: Gak tau geku, apa emang ayo?
0: Nia, uang puntung rokok di tempat kering nih, hampir bayinya liap ya.
1: Wadaw, bahaya mentu. Musim panas cemni, gampang nian kebakaran.
0: Itulah, kadang orang nih nganggap sepele. Habis ngisep rokok, puntungnya langsung dibung di pinggir jalan.
1: Padahal api kecil ge pacak nyebabkan kebakaran besar o.
0: Ape agi mendekat semak kering, kebon, ape SPBU, pacak bahaya kayak banyak orang.
2: Yo seperadik masyarakat Bangka Belitung, jangan buang puntung rokok sekaput o. Pastikan api rokok lah benar-benar padam sebelum dibuang. Kebakaran pacak dicegah mulai dari hal kecil. Lebih peduli, lebih waspada, demi keselamatan kita same-same.

Oke, kembali lagi nanti Kak Sepradi yang ingin bergabung memberikan komentarnya seputar peringatan Hari Donor Darah. Entahkah itu Ika pernah mencoba untuk memenuhi begitu, atau juga membantu orang yang membutuhkan darah, atau juga Sepradi punya pengalaman dalam pencarian darah. Oh, ternyata dalam kurun waktu yang sekian itu cukup mudah untuk mendapatkan atau bahkan menemukan kendala-kendala. Silakan Bayi Sepradi untuk bergabung, kok. Namun untuk di kondisi saat ini, isu donor darah sebenarnya tidak diyagi sekedar tentang proses medis dasar, melainkan tentang bergeser ke arah krisis ketersediaan, modernisasi sistem, dan tantangan demografis. Seperti misalkan, meskipun kampanye itu terus digalakkan, Indonesia secara nasional dilaporkan masih menghadapi kekurangan kantong darah per tahun, sekitar 1,4 juta kantong darah per tahun. Di beberapa daerah, stok darah untuk golongan spesifik seperti golongan darah O atau AB agi sering mengalami kekosongan kritis. Ketidakseimbangan antara jumlah pasien yang membutuhkan, seperti untuk kondisi mendesak, kasus kecelakaan, komplikasi persalinan, operasi besar. Nah, dengan jumlah pendonor aktif, itu menjadi pekerjaan rumah terbesar pemerintah saat ini. Selain itu, mungkin Sepradi punya pengalaman ada anggota keluarga atau tetangga yang ketika persalinan butuh darah, atau juga ketika operasi besar, atau bahkan ketika terjadi kecelakaan, begitu, punya pengalaman-pengalaman tersendiri, atau bahkan ketemu dengan orang yang tidak dikenal di rumah sakit, berceritalah mereka kadangkala begitu ya. Nah, ada bantuan apa yang mereka dapatkan, sahabat budaya boleh bercerita. Atau juga struktur demografi pendonor saat ini didominasi oleh pendonor usia yang pendonor usia tua, tapi dengan batasan usia donor tuh 60 tahun begitu ya. Maka dari itu WHO menegaskan bahwa berpartisipasilah generasi muda, yuk, Gen Z, Gen Millennium, kemudian sangat krusial untuk menjaga keberlangsungan stok darah di masa depan. Tantangan ini adalah macam mana mengubah pola pikir anak muda supaya tidak ditakut jarum, menjadikan donor darah sebagai bagian dari gaya hidup modern dan bukan sekadar aksi darurat ketika ada keluarga yang sakit. Oh, mudah-mudahan generasi muda kita ini terbuka pola pikir, punya keberanian untuk melakukan aksi sosial. Ini merupakan aksi sosial yang dibangun harusnya dari rumah, dari keluarga, barulah kemudian biasanya kalau di tingkat mahasiswa itu di kampusnya, atau mereka secara sukarela nanti berbondong-bondong datang ke sebuah instansi ketika mengadakan donor darah, ada tempat untuk donor darah, nah berkunjung ke sana, atau ada yang meminta secara langsung by media sosial. Sekarang ini lebih dimudahkan lagi. Sepradi punya pengalaman, silakan bergabung ke Perempat Sungai Liat.

Ngopi Pagi bersama RRI Pro 4 Sungai Liat. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas, selamat menikmati akhir pekan untuk sahabat budaya yang mendengarkan Pro 4 untuk pagi hari ini, yang tengah di perjalanan, ada tujuan yang cukup jauh, pergi liburan dengan wisata yang baru pertama kalinya dinikmati, semoga diberikan kelancaran, cuaca sangat mendukung mudah-mudahan untuk hingga akhir perjalanan wisatanya. Sahabat budaya, hari ini selain juga kami masih akan sampaikan tentang donor darah dalam peringatannya yang ke-22 tahun secara internasional, dan kondisi ini di wilayah negara kita Indonesia di Bangka Belitung ada beberapa hal yang memang menjadi urgensi menggait generasi muda sebagai pendonor darah. Kondisi saat ini menuntut integrasi teknologi juga yang lebih kuat. Jadi masyarakat kini membutuhkan aplikasi digital yang terintegrasi untuk memantau stok darah secara real time, untuk mendapatkan notifikasi jadwal donor kembali hingga mendaftar secara online untuk menghindari antrean panjang. Beberapa wilayah di Indonesia ini sudah mulai mengadopsi sistem informasi keren ini. Namun pemerataan teknologi ke fasilitas kesehatan daerah pelosok masih menjadi tantangan-tantangan yang besar. Keren sih ini sahabat budaya kalau memang diterapkan untuk di wilayah kita Bangka Belitung. Jadi orang-orang yang sudah pernah berdonor darah bisa diingatkan oleh adminnya, begitu ya sahabat budaya, kemudian akses yang lebih mudah lagi bagi masyarakat yang akan selalu mengakses itu, apakah tersedia stok darah atau tidak. Jadi betul-betul transparansi hadir untuk di tengah masyarakat. Selain itu juga gerakan donor darah untuk pemerataan akses dibutuhkan. Akses darah yang aman selama ini masih sangat berpusat di kota-kota yang memiliki unit donor darah lengkap. Kondisi darurat di wilayah pedesaan juga seringkali terlambat ditangani karena jarak distribusi darah yang jauh. Jadi untuk mengatasi hal ini, ketika mulai digagas program strategi seperti Gerakan Nasional Donor Darah Desa oleh kementerian dengan tujuan membentuk komunitas siaga donor di tingkat desa agar pasokan darah lebih dekat dengan masyarakat yang membutuhkan. Jadi ini sangat kita dukung Sepradi untuk program-program ini. Yang kita bergabung pagi ini punya pengalaman tentang donor darah, bukan yang harus Ika yang donor darah, tapi apakah ada anggota keluarga yang memang untuk pencari darah ternyata mengalami berbagai kendala atau juga kemudahan, atau seperti apakah Ika memiliki budaya mentreat anak-anak di rumah, anggota keluarga yang lebih muda untuk juga melakukan aksi sosial ini. Sahabat budaya, silakan untuk bergabung pagi hari ini.

Esensi Buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi, dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini, pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.

Sobat Budaya, untuk kali ini kami cukupkan di Ngopi Pagi karena kita akan lanjut dalam program berikutnya. Hadir dalam Kabar Bangka Belitung.

0: บลิตงแน่เน่
1: Seperti dalam kabar Bangka Belitung, pemerintah kota Pangkal Pinang siapkan Ketapang jadi kampung nelayan merah putih. Seperti pemerintah kota Pangkal Pinang mengusulkan lahan seluas 10.000 meter persegi di Kelurahan Ketapang sebagai kawasan koperasi nelayan merah putih, pengusulan dikoordinasikan ke BWS, PLN, dan PDAM. Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Pangkal Pinang, David Oktaviandi, menyebutkan koordinasi dilakukan merencanakan pembangunan infrastruktur, saat ini dokumen persyaratan pemanfaatan aset masih dilengkapi. Dikatakan oleh David Oktaviandi, sejumlah tahapan masyarakat Kementerian Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan mulai asesmen lahan hingga asesmen sosial ekonomi nelayan. Menurut David, program Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya menata kawasan pesisir, tapi juga menyiapkan fasilitas pendukung aktivitas nelayan, dermaga, SPBN, unit pengelolaan hasil perikanan, dan fasilitas penunjang lain. Nah, demikian dalam kabar Bangka Belitung pagi hari ini.

Desi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Mena ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sobat Budaya, untuk kali ini beberapa makanan yang bisa dikonsumsi sebelum donor darah, karena dalam peringatan Hari Donor Darah Internasional kali ini, salah satu cara yang bisa dilakukan membantu orang lain yang membutuhkan donor darah dilakukan orang-orang yang dianggap cukup sehat dan membutuhkan tambahan darah juga sebetulnya, begitu ya. Maka orang-orang yang ingin mendonorkan darah harus memiliki tubuh yang sehat, dan untuk mendapatkan itu beberapa hal yang bisa dilakukan dengan menyantap makanan yang sehat terlebih dahulu. Pertama adalah makanan sumber zat besi yang paling banyak dicari. Nyatanya memang ketika kita donor darah, zat besi kita akan banyak hilang ketika sudah melakukan donor darah tersebut. Padahal sebetulnya zat besi merupakan mineral yang sangat penting untuk membentuk hemoglobin, berperan dalam pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Jadi untuk menjaga kadar zat besi supaya tidak menurun drastis, perbanyak konsumsi makanan sumber zat besi, sebab jenis makanan ini akan membantu tubuh menyimpan cadangan zat besi dalam tubuh kita. Hal ini pun akan berguna untuk mengganti zat besi yang hilang. Beberapa jenis makanan sumber zat besi yang dianjurkan untuk dikonsumsi sebelum donor darah tuh adalah daging sapi, kemudian kambing dan sejenisnya, kemudian juga ayam, makanan laut, ikan, kerang, tuna, udang, dan lainnya. Yang pastinya makanan laut lah, begitu ya sahabat budaya. Selain itu zat besi juga bisa didapatkan dari telur dan hati ayam. Dan hanya zat besi, tubuh kita juga membutuhkan cadangan vitamin C sebelum donor darah. Jadi beberapa yang paling populer, buah jeruk, kiwi, mangga, pepaya, nanas, semangka. Buah asam seperti stroberi dan blueberry juga ternyata menyimpan banyak vitamin C yang baik untuk tubuh kita. Yang paling terpenting adalah jangan sampai kekurangan cairan, karena bisa dehidrasi, sahabat budaya. Jadi penting untuk selalu konsumsi setidaknya 2 gelas air putih sebelum mendonorkan darah. Asupan cair juga akan membantu mengembalikan volume darah menjadi lebih normal lagi.

0: Beberapa kosakata dalam bahasa kampung atau istilah-istilah yang digunakan dalam bertutur oleh masyarakat di daerah memang mempunyai keunikan tersendiri. Bangka Belitung misalnya, kata buruk sigung terkadang menyela di antara bahasa guyon keseharian masyarakatnya. Dalam mempertahankan bahasa warisan leluhur yang disebut juga bahasa ibu, acap kali disampaikan dalam bahasa kiasan atau tutur lisan. Sementara itu, buruk sigung sendiri adalah sebuah perilaku yang jelek. Oleh penulis buku sekaligus pemerhati sosial Bangka Belitung Ahmadi Sofyan, buruk sigung yang berarti buruk sikut atau siku ini diibaratkan sebuah kalimat yang menunjukkan ketidakikhlasan dalam memberikan sesuatu.
1: Jadi buruk sigung ini tutur lisan masyarakat Bangka Belitung sebenarnya itu bahasa simbol. Bahasa simbol, buruk itu adalah buruk, sesuatu yang jelek. Sigung itu adalah siku. Jadi buruk sigung itu adalah orang yang jelek siku. Tetapi maknanya bukan itu. Makna yang terkandung di dalam buruk sigung itu adalah orang yang memberi sesuatu dengan mengharapkan sesuatu, namun sesuatu yang tidak dia dapatkan, akhirnya pemberian itu diambil kembali. Lalu disebutlah orang yang berperilaku seperti itu dengan kalimat buruk sigung. Artinya jelek di belakang. Perilaku orang yang jelek di belakang. Sebab itu makna buruk sigung. Kapan itu diucapkan? Ya setiap waktu. Umumnya tidak di depan orang yang memberi.
0: Pendengar, di dalam berbahasa, seringkali dianggap bisa mencerminkan tingkat kesantunan seseorang. Berbicara masalah santun dalam bertutur, bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Bangka Belitung, terutama orang tua zaman dulu, cenderung menggunakan istilah dalam pengucapan, agar kalimat yang tidak sopan atau nyinyir, istilah zaman sekarang, bisa terdengar sopan dan tidak menyinggung. Buruk sigung misalnya, kata-kata ini bukan tanpa makna, tak sekedar candaan, namun sekaligus sebagai pengingat orang yang dituju akan teguran halus dalam memperbaiki budi dan perangai.
1: Ini sebenarnya maknanya orang tua kita dulu itu untuk apa ya? Untuk nyinyir orang itu dengan bahasa simbol. Itu santunnya para orang tua kita dulu. Itu rata-rata saya melihat para orang tua kita dulu menggunakan bahasa-bahasa yang rada jorok, bahasa-bahasa yang nyinyir, tetapi dia menggunakan kalimat simbol. Begitu juga buruk sigung, ketika terdengar orang lain yang tidak paham, tidak terlalu ini, nah itu orangnya perilakunya jelek di belakang, nah itu kan dia tersinggung, nah di depannya aja bagus, nah, ternyata di belakang dia jelek. Tapi di sini, oh buruk sigung, dua kalimat, yang satu kalimat buruk, yang satu sigung, siku. Siku ini kan pasti di belakang, artinya jelek di belakang. Dan perilaku-perilaku ini seringkali terjadi di saat orang mau nyalon jadi kepala daerah tidak terpilih, lalu dia ambil lagi, bantuannya dia ambil, atau seseorang yang lagi PDKT, anak cowok PDKT dengan cewek, sudah berkorban beri ini beri itu, tiba-tiba ngungkap cinta ditolak, diambil lagi, ya itu buruk sigung. Karena yang diambil itu merasa sebenarnya itu sudah milik saya. Beda dengan makanan tadi saya bawa, ibu nyajikan, aduh nggak ada makanan, inilah kita. Nah, saya ikut nyicip juga, itu tidak buruk sigung.
0: Sebagai bahasa sindiran, buruk sigung yang terdiri dari dua kata, buruk dan siku, mempunyai arti kata yang luas dalam pemahamannya. Menurut Ahmadi Sofyan, kenapa siku yang dijadikan kata kiasan dalam bahasa buruk sigung? Karena jika dimaknai dalam pengertiannya itu sendiri, ketika kita memberikan sesuatu dengan menggunakan kedua tangan, siku otomatis ikut berperan. Bahkan ketika tangan meminta kembali apa yang diberi, siku juga turut serta.
1: Kalau secara pastinya sejarah kenapa siku yang disebut, kok bukan punggung, bukan ketukuk. Siku ini kan agak jarang digunakan bahasa dalam penggunaan bahasa oleh daerah-daerah lain. Kalau punggung sudah sering kiasan-kiasan punggung. Pundak sudah sering kiasan-kiasan pundak dalam bahasa-bahasa Melayu daerah lain. Tetapi siku itu sangat jarang. Itulah orang Bangka, orang-orang tua kita dulu menggunakan kalimat, menggunakan bahasa dari tubuh kita itu sangat jarang, yaitu siku ini. Nah, menurut saya itu kecerdasan. Kalau buruk punggung cepat orang mengertinya. Kenapa buruk punggung? Punggung kan di belakang. Tapi kalau siku, secara orang nyari sigong itu apa? Siku. Kok bisa siku? Artinya siku menghadap ke belakang sama dengan punggung, tetapi dia agak sedikit lentur kalau dibandingkan punggung, dan susah dimengerti oleh orang yang bukan orang Bangka yang memahami secara filosofinya apa segala macam. Tetapi kalau saya lihat kekuatan tutur orang Bangka zaman dulu dalam menciptakan kalimat tersebut itu tergolong cerdas. Kenapa bukan buruk ketuko? Kenapa bukan buruk punggung? Kenapa bukan buruk lulung atau pantat? Tetapi kok siku? Karena kali yang lain sudah sering digunakan, siku malah jarang. Lalu yang kedua, siku itu ikut memberi. Yang kedua, dia ketika memberi sesuatu itu dia ikut. Ketika ngambil dia ikut lagi, ikut berperan siku ini. Nah disitulah dia disebut sigong, buruk sigong, karena dia ikut memberi, ikut mengambil lagi.
0: Pesan yang bisa diambil dari buruk sigong selain sebagai bahasa sindiran adalah kata ikhlas itu sendiri. Bagaimana kita diingatkan akan sesuatu berdasarkan ajaran agama, agar mengikhlaskan apa yang sudah kita berikan tanpa ada kepentingan lain di dalamnya. Murni sebagai pemberian cuma-cuma tanpa pamrih.
1: Intinya begini, ini sebenarnya sangat kuat nilai-nilai keislaman sebetulnya. Apa yang sudah kita beri harus segera kita lupakan. Saya ngasih sesuatu sama Anda, ya sudah selesai bertemu dengan Anda, sudah selesai sebetulnya. Itulah ajaran kalau dalam agama Islam, tangan kanan memberi, tangan kiri kalau perlu nggak boleh tahu. Dengan tujuan apa? Supaya kita tidak mengumpat apa yang kita berikan. Suatu saat saya traktir Anda ngopi, makan, apa segala macam. Tiba-tiba suatu saat ketemu Anda, Anda enggak negor saya. Lalu saya ngumpat, dulu saya yang traktir makan. Nah ini termasuk buruk sigong. Jadi kalimat itu pun adalah kalimat buruk sigong. Artinya apa yang sudah kita beri harus segera kita lupakan dan anggap itu sudah tidak ada lagi. Tetapi apa yang kita terima dari orang lain harus selalu kita ingat, supaya kita tahu jasa orang. Tapi yang kita beri sudah kita lupakan.
0: Dan pada akhirnya, dalam bertutur kata atau memberikan sindiran, bahkan terkadang berperilaku nyinyir sekalipun, dalam tujuan untuk mengingatkan seseorang akan sesuatu yang salah, diharapkan tidaklah menggunakan kata-kata yang menyinggung perasaan. Tetap mengedepankan sopan santun dan adab berbicara yang baik dengan tutur kata halus adalah ciri khas masyarakat Melayu. Masih banyak kalimat-kalimat sindiran yang syarat makna dan pengertian, tanpa membuat orang lain terluka atau marah. Terlepas dari itu semua, belajarlah ikhlas dari makna yang tersirat dalam kata-kata buruk sigong, kalimat nyinyir yang tak menyinggung. Dari Bumi Serempon Sebalai Bangka Belitung, sampai jumpa.
2: Seperti simak kembali informasi yang kami hadirkan dalam peringatan Hari Donor Darah Sedunia, bahwasannya ada beberapa sumber makanan penting yang bisa dikonsumsi untuk sebagai Ika nikmati, kemudian sebagai tabungan pada saat akan melakukan donor darah. Selain daripada zat besi yang berasal dari sumber hewani yang memiliki tingkat penyerapan tertinggi oleh tubuh, daging merah, hati ayam, seafood, daging unggas begitu ya, seperti ayam, bebek, terutama pada bagian-bagian yang berwarna lebih gelap, paha begitu ya. Nah, selain itu ada juga zat besi non heme yang berasal dari tumbuhan. Agar penyerapan optimal, sumber nabati ini wajib dikonsumsi bersama dengan makanan kaya vitamin C, yaitu sayuran hijau gelap seperti bayam, brokoli, daun singkong, kangkung, kemudian kacang-kacangannya kedelai, termasuk tempe dan tahu, kemudian kacang polong dan juga biji labu gitu ya, kuaci bunga matahari. Nah, ini adalah sumber zat besi non sumber nabati. Untuk mengkonsumsi zat besi tanpa vitamin C juga akan membuat sebagian besar zat besi terbuang sia-sia, maka selalu dampingi makanan yang tinggi zat besi nabati dan non-nabati tadi seperti oat dengan buah dan sayur kaya vitamin C seperti jambu biji, jeruk, lemon, tomat. Nah, ini yang mudah kita dapatkan lah di sekitar kita lo kali. Namun saat ini seperti ketika mengkonsumsi makanan penambah darah, hindari minum teh, kopi, susu berlebihan atau coklat dalam waktu 1 hingga 2 jam sebelum dan sesudah makan. Senyawa tanin dalam kopi kayak teh dan kalsium itu dapat mengikat zat besi di dalam usus sehingga tubuh kita akan gagal menyerap. Itu yang paling terpenting ya. Jadi untuk Kika yang persiapkan diri untuk donor darah karena kadar HB cenderung rendah. Nah, untuk itu lakukan konsumsi makanan-makanan yang tadi laku sampaikan yang kukutip dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sobrodi, Rara bakal hadirkan untuk Kika manfaat pepaya bagi kesehatan tubuh. Ada 12 manfaat Sobrodi. Jadi seperti apakah manfaat buah tropis yang populer di Indonesia ini, yang tidak hanya rasa manis menyegarkan, tapi bahkan yang mengkel-mengkelnya itu, sedang-sedang mengkelnya Sobrodi, dikata muda lewat, dikata tua belum sampai, itu dimanfaatkan sebagai masakan tradisional khas Bangka. Kalau macam itu, kita ngomong tentang khasiat yang luar biasa bagi kesehatan karena memiliki kandungan vitamin, mineral, enzim yang menjadikan buah pepaya alias kates kalau di Bangka ini nyebut salah satu superfood yang mudah didapatkan.

0: Oi, Bik Siti. Kalau lagi ngebakar, jangan ditinggal.
1: Dek, hal nih ya. Ku cuma ke warung bentar. Cuma bakar rumput dikit deh. Aman lah sekolah.
0: Aman cuman nih. Lihat tuh, angin kencang arah ke rumah warga. Kalau ditinggal, hah, api pacak kemana-mana, Bi. Pacak ke kebun sebelah, kena jemuran orang, lumas sepe. Padam lah, Bik Siti. Seperadi, terapkan prinsip saling tegur, saling jaga, cegah bencana kebakaran. Supaya tetap aman, ingat tips 3M. M pertama, matikan puntung rokok. Jangan asal jentik, pastikanlah mati api baru dibuang. Kedua, minimalkan bakar sampah. Kalaupun harus membakar, jangan pernah ditinggal pergi walau sebentar. Siapkan naik atau alat yang pacak madam api, khawatir api membesar. M ketiga, memantau lahan sekitar. Kalau lihat asap mencurigakan di lahan kosong, jangan diem bayi. Segera lapor atau ajak warga lain untuk cek kondisi tersebut. Ingat pantun si kok nih. Ke sungai memancing ikan baung.
2: Cakep.
0: Ikan didapat dimasak santan.
2: Cakep.
0: Jangan biarkan api ngelambung. Yo Sepradi, kita jaga api kayak hutan. Saling tegur, saling jaga, saling

0: Intinya bahwa batu Beginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya?
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan beragam pesona keindahan. Seperti halnya di Pulau Belitung, selain populer dengan keindahan pantai-pantainya, Pulau Belitung juga memiliki kumpulan bebatuan granitnya yang besar-besar. Bahkan, keberadaan beberapa batu granit raksasa ini memang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Tidak jauh dari Pantai Penyabong di kawasan Membalung Belitung, terdapat sebuah pemandangan batu granit yang sangat besar dan menjulang tinggi seperti gunung. Batu ini dikenal dengan sebutan Batu Baginda. Seperti namanya, tempat ini merupakan sebuah batu granit yang besar dan tinggi seperti gunung, namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka masyarakat menamakannya sebagai Bukit Batu. Letaknya yang berada persis di dekat Gunung Baginda membuat masyarakat Belitung menyebutnya Batu Baginda. Untuk mencapainya, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Tanjung Pandan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Bukit Batu Baginda, pengunjung akan melintasi jalanan beraspal serta melewati rumah-rumah warga dengan suasana perdesaan. Selain ukurannya yang besar, Batu Baginda ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Batu dengan ketinggian 250 meter dan juga diameter 1,5 meter ini memang mempunyai dua batu besar yang berdekatan. Menurut budayawan Bangka Belitung Ian Sancin, Batu Baginda memiliki riwayat yang cukup menarik. Dari kisah yang berkembang di masyarakat setempat, percaya bahwa dua batu ini adalah pasangan laki-laki dan juga perempuan.
2: Batu Baginda yang ada di Pulau Belitung yang letaknya di selatan Pulau Belitung itu di daerah Membalong. Nah, mengenai riwayat Batu Baginda yang kita dengar dari galoran masa lampau dari orang-orang tua yang menurunkan kisah-kisah berbagai kisah termasuk Batu Baginda. Nah, Batu Baginda yang kita kenal itu merupakan dua buah batu yang dicirikan sebagai batu putri dan pangeran. Seperti itu. Nah, jadi ada sepasang batu yang sangat besar terletak di daerah Membalong itu. Riwayat yang kita dengar pernah terjadi semacam peristiwa tempat singgahnya seorang putri dari Sriwijaya yang akan berlayar ke Kalimantan. Konon galoran yang diceritakan tersebut bahwa putri Sriwijaya tersebut dikejar-kejar oleh pasukan Majapahit. Sehingga dalam pelariannya ke Kalimantan itu singgahlah di Batu Baginda itu. Sang putri itu kemudian setelah lama tinggal di Kalimantan balik lagi ke Pulau Belitung. Karena dia merasa berterima kasih telah diselamatkan oleh lingkungan yang ada di selatan Pulau Belitung itu. Tepatnya di Batu Baginda itu. Nah, Batu Baginda itulah kemudian dikenal sebagai batu besar yang melindungi sang putri itu. Putri itu bernama Nyai Balitungga Dewi Hisem. Nah, Nyi Balitungga Dewi Hisem itu pulangnya ke Belitung itu bersama keluarganya yang dari Kalimantan karena beliau menikah dengan seorang ulama yang bernama Hatamul Abu Ya'qub. Dewi Hisem yang kemudian menikah dengan suaminya itu menyebarkan agama Islam di Belitung. Sang putri itu kemudian juga dikenal sebutan sebagai seorang raja ya, yang ketika meninggal dikenal juga dengan sebutan Nek Raja yang makamnya ada di Tanjung Bingak di utara Air Pulau Belitung. Nah, riwayat Batu Beginda ini sebetulnya semacam misteri ketika kemudian dia dikeramatkan oleh banyak orang karena sungguh merupakan sebuah batu bukan hanya besar, tetapi karena ada riwayat itu, riwayat yang pernah melindungi Bali Tungga Dewi Hisem itu. Batu Beginda yang dikenal itu adalah sebutan untuk seorang raja. Satunya lagi tentu yang perempuannya karena dia sepasang itu. Apakah kemudian batu itu identik dengan Bali Tungga Dewi Hisem itu yang sebagai putri ratunya itu? Dan yang satunya lagi adalah Syekh atau Hatamul Abu Ya'qub, sang suaminya itu. Nah, sepasang batu ini sampai sekarang masih tetap terpelihara dengan baik dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melihat keunikan yang ada di batu tersebut.
1: Uniknya lagi, di sekitar Batu Baginda masih ada batu adamelit yang posisinya miring padahal tidak ditahan oleh apapun. Padahal, jika menurut logika, biasanya batu dengan posisi miring di atas gunung semestinya mudah jatuh. Tapi pada kenyataannya, tetap bertahan di tempatnya. Sehingga hal ini menjadi makna tersendiri bagi wisatawan yang datang ke lokasi itu.
2: Salah satu batu tersebut menyimpan keunikan yang di atasnya ada terdapat batu lain. Batu lain yang menumpang di atasnya dan itu tidak terjatuh. Padahal posisi letak batu yang menumpang itu di dalam kemiringan yang dapat menjatuhkan batu tersebut. Nah, itulah salah satu keunikan yang ada di Batu Beginda. Orang-orang yang mempercayai tentang mistis, Batu Beginda adalah semacam istana bunian atau istana manusia-manusia gaib seperti itu. Bagi orang-orang yang percaya dengan mistis yang berkait dengan Batu Beginda.
1: Diperkirakan bahwa batu ini sudah terbentuk sejak zaman purba, yaitu sekitar 350 juta tahun yang lalu. Selain itu, hal menarik yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sini adalah mereka bisa menikmati pemandangan indah dari puncak Batu Baginda. Pemandangan juga akan semakin mempesona ketika tiba sore menjelang petang, di mana muncul semburat senja di ufuk barat yang sangat indah.
2: Intinya bahwa Batu Beginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya? Harapan kita bahwa Batu Beginda akan terus terjaga hingga pada saatnya nanti dia dapat dijadikan semacam taman, ya, taman wisata yang memang betul-betul sebagai wisata alam yang menakjubkan.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
6: Sepatu Merah Alkisah. Pada negeri yang jauh, hiduplah gadis cilik yang manis bernama Karen. Ia tinggal bersama ibunya pada sebuah rumah mungil, dan ia adalah anak yang riang. Ia selalu bertanya pada ibunya segala sesuatu yang ingin diketahuinya.
7: Bu, cahaya-cahaya kecil di langit itu apa?
8: Itu adalah bintang, Karen. Tiap orang yang hidup di bumi akhirnya berubah menjadi bintang dan bersinar di langit selamanya.
6: Karen hanya punya sebuah mainan, satu pakaian, dan sepasang sandal kayu yang dipakainya jika pergi. Sandal kayu buatan ibunya itu tidak nyaman. Namun, hanya sandal itu yang ia punya. Suatu hari, ibu Karen jatuh sakit. Karen harus pergi ke kota membeli obat untuk ibunya. Di tengah perjalanan, ia menemukan sepasang sepatu merah dalam kotak di pinggir jalan. Sepatu itu berkilau indah, sehingga Karen terdorong untuk membawanya pulang.
7: Lihat, Bu, aku menemukannya di pinggir jalan. Bagus sekali, kan? Pas untukku.
8: Bisa saja itu milik seseorang, Karen. Kau harus segera mengembalikannya.
7: Tapi kalau sepatu ini ada yang punya, ia tak mungkin meninggalkannya dalam kotak.
8: Mungkin pemiliknya tak sengaja menjatuhkannya.
7: Pastinya jangan sampai jatuh. Aku yang menemukannya, jadi milikku sekarang.
8: Sayang, dengar ibu baik-baik. Mungkin ibu belum bisa membelikanmu sepatu baru sekarang. Tapi ibu tak mengizinkan kau memakai sepatu milik orang lain. Janganlah keras kepala. Berjanjilah kau tak mengenakan sepatu merah itu.
6: Dengan sedih, Karen berjanji tak akan memakai sepatu merah itu dan menyembunyikannya di bawah kasurnya. Bulan demi bulan berlalu, hingga suatu hari, saat Karen pulang ke rumah, ia tak menemukan ibunya di rumah. Ia mencari ke sana kemari sebelum kemudian menyadari bahwa ibunya telah menjadi bintang di langit. Hari berikutnya, dalam perjalanan menuju pemakaman ibunya, Karen memakai sepatu merah itu. Semua yang hadir menatap sepatu yang dipakai Karen.
8: Ia tidak pantas.
6: Tapi Karen tak peduli, karena ia menyukai sepatu itu. Seorang nenek baik hati kebetulan lewat di pemakaman. Nenek tersebut mengetahui gadis cilik itu kini yatim piatu dan berniat mengadopsinya.
9: Ikut denganku, gadis cantik. Akan nenek lakukan yang terbaik untukmu agar menjadi sukses dan cantik kelak kau dewasa.
6: Jadilah Karen hidup bersama nenek itu selama bertahun-tahun lamanya.
9: Karen, kau memakai sepatu itu terus-menerus sejak ibumu dimakamkan. Copotlah sepatu itu, sudah sangat kotor.
7: Tidak, aku menyayangi sepatu merahku.
9: Oh, Karen, jangan keras kepala begitu. Ayo, ganti sepatumu. Nenek berjanji akan belikan yang lebih bagus.
6: Karen tak ingin mengecewakan nenek yang begitu baik telah mengadopsinya. Sehingga akhirnya ia lepas sepatu merah itu dan membuangnya. Hari demi hari berganti. Suatu hari saat Karen bermain di kamar barunya dengan baju dan mainan baru, nenek membelikannya sepasang sepatu baru. Tapi Karen tak menyukai sepatu itu.
7: Tapi warnanya biru. Jelek sekali. Aku tak menyukai.
6: Tahun-tahun berikutnya, Karen sangat merindukan sepatu merahnya. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik. Namun sifat keras kepalanya tak berubah. Bahkan saat sang nenek membelikannya hadiah.
7: Aku tak mau memakai benda ini.
9: Tapi nenek merajutnya untukmu.
7: Aku tak mau makanan ini. Buatkan aku kentang goreng.
9: Paling tidak makanlah sedikit, sayang.
6: Sang nenek merasa lelah dengan sikap pilih-pilih dan keras kepala Karen. Namun tetap membuatkannya kentang goreng. Begitu nenek masuk, Karen melepas sepatu birunya yang sudah terlalu sempit.
7: Lihat, Nek. Semua barang milikku kekecilan sekarang. Aku sudah dewasa.
9: Yah, ayolah kalau begitu. Kita beli baju dan sepatu baru untukmu.
6: Lalu, sang nenek dan Karen pergi ke toko.
7: Oh, lihat. Mirip sepatu merah kesayanganku. Aku harus memilikinya. Ayo beli yang ini.
9: Karen, kau tak butuh sepatu merah mewah. Kau perlu sepatu yang tampak sopan kau kenakan. Misalnya jika kau kelak menghadiri pemakaman. Nenek hanya mampu membelikanmu sepasang sepatu. Kita beli sepatu hitam, lalu pulang. Nenek sudah lelah.
7: Aku tak peduli. Jika nenek tak membelikan dua pasang sepatu, aku bertelanjang kaki saja mulai saat ini.
9: Ah, gadis kecil. Andai saja kau tak keras kepala.
6: Nenek membelikan sepatu hitam untuk Karen dan menghabiskan sisa uangnya untuk membelikan Karen sepatu merah berkilau itu juga. Mereka harus pulang berjalan kaki. Kaki sang nenek terasa sakit selama perjalanan dan ia tak sanggup mengikuti si manja Karen. Dan Karen tak peduli. Ia berjalan pulang mengenakan sepatu merahnya. Satu hari, nenek mengatakan pada Karen bahwa mereka harus hadir pada pemakaman di kota.
9: Karen, pastikan kau memakai sepatu hitammu. Kalau tidak, kau akan dianggap tidak sopan di pemakaman.
6: Karen menatap sepatu hitamnya di kamar, lalu menatap sepatu merah itu juga. Ia memilih memakai sepatu merah. Kala meninggalkan rumah, ia menutupnya dengan gaun. Sehingga nenek tak melihat sepatunya. Namun di pemakaman, semua orang melihat sepatu Karen berkilauan di bawah gaunnya. Mereka membicarakan Karen dan sepatu merahnya di pemakaman dan betapa tak sopannya yang mengenakannya. Begitu gunjingan mereka sampai ke telinga sang nenek, ia menjadi marah.
9: Karen, kau tak dengar apa kata nenek dan memakai sepatu itu lagi. Kau ini keras kepala, Karen. Tunjukkan rasa hormatmu.
6: Seorang bangsawan muda nan tampan kebetulan lewat dan terpesona dengan kecantikan Karen. Ia mendekatinya dan berlutut lalu memberikan pujian padanya.
10: Oh, kau sangat cantik dan begitu lembut memakai sepatu indah ini.
7: Ah, tuanku, kau membuatku tersipu.
10: Kau pasti pandai berdansa. Aku mengundangmu untuk hadir pada pesta dansa di istana malam ini. Datanglah.
6: Begitu gembira dengan tawaran bangsawan itu, Karen mulai menari. Namun beberapa saat kemudian, ia tak dapat berhenti menari.
7: Oh, mengapa aku tak bisa berhenti menari? Apa yang terjadi?
6: Karen meninggalkan sang nenek dan bangsawan itu tatkala ia menari.
9: Karen, kembalilah!
6: Meski beberapa saat sang bangsawan mengejarnya, ia akhirnya kehilangan Karen. Sepatu merahnya menjadi lebih keras kepala daripada Karen sendiri. Sepatu itu membawanya hingga ke puncak gunung dan membuatnya terus menari siang malam selama 3 hari. Kaki Karen terasa sangat sakit. Sehingga ia berteriak tiap kali melangkah. Meski terjatuh di lumpur dan duri-duri tajam menancap, sepatu itu tetap menari.
7: Cukup! Aku sangat lelah. Aku tak akan bersikap keras kepala lagi. Aku berjanji, berhentilah. Tolong berhentilah. Berhenti.
6: Begitu Karen berjanji tak akan keras kepala lagi, sepatu merah terlepas dari kakinya dan Karen terjatuh ke tanah. Sepatu merah itu terus menari tanpanya. Karen menemukan tongkat dan pulang dengan berjalan pincang kesakitan. Kakinya sakit sekali. Ia menangis bahagia begitu melihat rumahnya. Sang nenek menyambutnya di depan pintu. Mereka pun berpelukan.
7: Aku tahu aku keras kepala, namun aku berjanji tak akan seperti itu lagi, Nek.
6: Begitu Karen mengubah sikapnya, keadaan menjadi lebih baik. Satu hari, seseorang mengetuk pintu. Ia adalah sang bangsawan tampan.
10: Karen, akhirnya kita bertemu. Aku berusaha mengejarmu, tapi kau menari begitu cepat. Bagaimana kau melakukannya?
6: Karen gembira melihat kehadiran bangsawan muda nan tampan itu. Saat itulah cinta Karen dan bangsawan muda bersemi. Begitu meninggalkan sikap keras kepalanya, Karen hidup dengan lebih tenang dan bahagia.
11: Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang memiliki 12 putri cantik. Ke-12 putri ini tinggal bersama di kamar yang cantik dan besar. Raja melindungi putri-putrinya dengan sepenuh hatinya, dan saat waktunya tidur di malam hari, putri-putrinya tidak diizinkan keluar. Tapi setiap pagi, mereka bangun dengan keadaan yang sangat aneh.

0: Mecahkan misteri tentang sepatu putri-putriku dapat menikahi putri pilihannya, menjadi menantuku, dan akan menjadi raja setelah aku mati nanti. Tetapi dia hanya punya waktu menjadi raja setelah aku mati nanti. Tetapi dia hanya punya waktu 3 hari 3 malam untuk memecahkannya. Jika tidak, dia akan dipenjara seumur hidup.
1: Banyak pemuda di kerajaan itu dan bahkan pangeran dari kerajaan lain datang ke kastil. Mereka menjaga pintu kamar 12 putri. Tetapi setelah beberapa hari, tak seorang pun yang dapat memecahkan misteri itu. Dan sepatu putri terus-menerus rusak dalam semalam. Akhirnya, seorang pemuda berhati baik ingin mencobanya. Dan dia pun pergi ke kastil. Di tengah jalan, dia bertemu seorang nenek kumal yang terlihat sangat miskin.
2: Nak, aku sangat lapar. Maukah kau memberiku sepotong roti?
1: Pemuda itu memberikan semua makanan yang ada di tasnya kepada si nenek. Sang nenek sangat senang karena pemuda sebelumnya yang ia jumpai tidak memberikan apa-apa. Nenek itu tahu bahwa pemuda ini berbeda dari pemuda lainnya. Sebagai balasannya, nenek itu memberikan jubah ajaib.
2: Ambillah jubah ajaib ini. Saat memakainya, kau akan jadi tidak terlihat. Jam 12 malam tepat, kenakan jubah itu supaya tidak terlihat dan masuklah ke kamar putri. Dengan begitu, kau dapat memecahkan misteri sepatu itu. Tapi hati-hati, jangan meminum apapun yang diberikan para putri kepadamu. Mereka memang putri-putri nakal.
1: Pemuda itu mengambil jubah ajaib dan pergi ke kastil. Dan ketika tiba di kastil, dia menyampaikan tujuannya yaitu untuk memecahkan misteri sepatu. Hari pertama ketika dia berjaga di luar kamar putri, putri sulung keluar dengan segelas air limun.
3: Kau pasti haus. Kami membuatkan air limun untukmu. Ayo minumlah.
1: Pemuda itu lupa akan peringatan sang nenek lalu meminumnya. Tak lama kemudian dia pun mengantuk. Dia tertidur nyenyak sepanjang malam di kamar yang sudah disiapkan para putri untuknya. Ketika pagi datang, pemuda itu bangun dengan panik.
4: Aku seharusnya memakai jubah ajaib dan masuk ke kamar putri.
1: Pada malam kedua, pemuda itu berjaga lagi di depan kamar putri. Kali ini putri lainnya keluar dengan membawa segelas jus. Pemuda itu sangat haus ketika berjaga dan menunggu malam semakin larut. Tanpa berpikir, ia pun meminum semua jus yang diberikan kepadanya. Dan tentu saja, dia pun tertidur lagi. Keesokan paginya saat bangun, ia pun ingat pesan sang nenek.
2: Hati-hati, jangan minum apapun yang diberikan putri kepadamu.
4: Pasti ada obat tidur dalam minuman yang diberikan putri itu.
1: Pada saat itu raja mendatangi sang pemuda.
0: 2 hari berlalu dan kau masih belum memecahkan misteri sepatu itu. Jika kau gagal hari ini, kau akan dipenjara seumur hidupmu.
1: Raja mengakhiri ucapannya lalu pergi. Pemuda itu harus memecahkan masalah sepatu itu hari ini. Malam itu untuk terakhir kalinya, pemuda itu berjaga di depan pintu kamar putri. Kali ini putri bungsu keluar dengan membawa segelas jus jeruk. Tetapi sang pemuda sekarang sadar, dia mengambil gelasnya, mengucapkan terima kasih kepada putri. Dan ketika putri itu pergi, dia membuang jus jeruk itu ke pot di sampingnya. Kali ini dia berdiri tegak. Malam semakin larut dan tengah malam pun tiba. Pemuda itu memakai jubahnya dan dia segera menjadi tidak terlihat. Perlahan dia membuka pintu dan tidak percaya pada apa yang dia lihat. Semua putri mengenakan pakaian dansa tercantik mereka, rambut tertata dan wajah dirias cantik sambil mengenakan sepatu baru.
3: Coba lihat.

apakah pemuda di depan pintu itu sudah tidur? Salah seorang putri membuka pintu dan melihat keluar. Dan putri lainnya menempelkan telinganya ke dinding. Pada saat itu, sang pemuda tahu dia harus mengeluarkan suara mengorok.

0: Putri sulung menggeser tempat tidurnya dan bertepuk tangan 3 kali. Sebuah jalan rahasia terbuka di bawah tempat tidur itu. Sang pemuda tidak percaya apa yang dia lihat. Satu persatu semua putri memasuki jalan rahasia itu. Dan pemuda itu pun mengikuti dari belakang. Jalan rahasia itu menuju ke sebuah tangga dengan ratusan anak tangga menuju ke bawah. Ketika mereka menuruni tangga, pemuda itu tak sengaja menginjak gaun salah seorang putri.
1: Oh, seseorang menginjak gaunku?
2: Tidak mungkin, mungkin kau sendiri yang menginjaknya.
0: Ketika anak tangganya habis, mereka pun tiba di hutan. Mereka berjalan melewati pohon-pohon dengan ranting perak yang indah. Pemuda itu mengambil sebuah ranting dan terus mengikuti putri. Setelah berjalan lama, mereka berhenti di tepi sebuah sungai. Di sungai itu, ada 12 perahu berbentuk angsa dan di dalamnya ada 12 pangeran yang menunggu para putri. Para putri menaiki perahu dan pemuda itu naik ke perahu terakhir.
1: Perahu ini seperti lebih berat dari biasanya, seperti ada tambahan orang di atasnya. Aneh.
0: Oh, berhentilah bermimpi. Setelah menyeberangi sungai, mereka tiba di sebuah kastil besar yang berkilau. Dan mereka dapat mendengar suara musik mengalun dari dalam kastil. Saat melihat melalui jendela, pemuda itu melihat banyak orang menari. Begitu mereka memasuki kastil, para putri pun mulai menari. Mereka tak pernah terlihat lelah dan terus menari. Tentu saja, sepatu mereka mulai rusak. Sang pemuda tidak kuasa menahan lapar lagi. Jadi dia mengambil sepotong kue di meja dan mulai makan. Putri bungsu melihat hal ini.
3: Hei, kueku! Melayang seperti ada orang tak terlihat memakannya.
0: Sudahlah, jangan bicara ngawur. Pemuda itu mengambil cangkir emas dari meja tanpa ada yang memerhatikan. Para putri menari sampai pagi. Para putri menaiki perahu, menyeberangi sungai. Berjalan menembus hutan, menaiki tangga yang sangat panjang, dan akhirnya kembali ke kastil. Tetapi sepatu mereka sudah rusak, seperti biasanya. Pemuda itu sangat senang karena akhirnya dapat memecahkan misteri sepatu yang rusak. Lama kemudian, raja mendatangi pemuda itu.
4: Waktumu berakhir hari ini. Apa kau sudah memecahkan misteri sepatu itu?
5: Ya, Yang Mulia.
0: Dan pemuda itu menceritakan semuanya kepada raja. Raja awalnya tidak percaya. Tapi ketika pemuda itu menunjukkan ranting perak dari hutan dan cangkir emas dari kastil yang berkilau, raja tahu bahwa ceritanya itu benar. Dan raja menepati janjinya dan mengizinkan pemuda itu untuk menikahi salah seorang putrinya. Pemuda itu mengatakan bahwa ia ingin menikahi putri bungsu. Kedua 12 putri penari sangat tidak senang karena rahasia mereka terbongkar. Tetapi sang pemuda dan putri bungsu menikah dan hidup bahagia selamanya.
6: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: teman-teman. Ikutin terus channel lagu anak-anak Indonesia hebat ya.
1: Jangan lupa subscribe.
2: Dari matamu, matamuku mulai jatuh cinta.
3: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
4: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
3: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
4: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
3: Masa, Rian?
4: Kita coba yuk.
3: Siap.
4: Kepala.
5: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.

0: subscribe for new updates every week. It's free!
1: Gasing adalah salah satu permainan tradisional masyarakat Bangka Belitung. Menurut sejarah, permainan gasing dimulai dari kegiatan bercocok tanam masyarakat Bangka Belitung pada zaman dahulu yang selalu dilakukan bersama atau melibatkan kelompok dengan jumlah belasan hingga puluhan orang. Hutan yang sudah ditebas, ditebang, dan dibersihkan secara bersama lalu dibagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, pendengar, pembagian lahan untuk bertanam biasanya diundi melalui prosesi bermain gasing. Gasing dimainkan melalui sistem uri, sistem yang gasingnya paling terakhir mati atau berhenti berputar, maka diberikan kesempatan pertama untuk memilih posisi lahan. Begitulah seterusnya sampai masing-masing mendapat bagian. Saat ini permainan gasing di Bangka Belitung sangat jarang dimainkan, dan hanya dimainkan ketika ada acara festival permainan tradisional atau pada momen-momen tertentu saja.
2: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: apa Bu Gembur? Saya itu heran loh Bu Subur, lihat tingkah laku anak-anak kita sekarang ini. Maksudnya heran bagaimana loh Bu Gembur? Lah, tuh lihat loh Bu, ada orang tua duduk, dia lewat hanya diam saja. Emangnya kita ini patung pancoran? Nah, itu baru contoh yang sepele loh Bu Subur, belum yang lainnya lagi.
1: Ya, lantas kalau sudah begitu salah siapa ya Bu ya? Orang tuanya, gurunya, atau memang sudah pengaruh zaman toh?
2: What?
0: Entahlah Bu, pusing pala Barbie.
3: Tingkah laku sopan santun dan budi pekerti sudah mulai luntur dari generasi sekarang. Kewajiban kita mewarnai mereka.

0: Indonesia dikenal banyak memiliki permainan tradisional anak-anak. Meski hampir dilupakan karena perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, anak-anak di Pulau Bangka juga memiliki permainan tradisional masa kecil yang disebut Ta'utit. Ini adalah permainan sistem pengundian yang dimainkan oleh beberapa anak dengan susunan melingkar. Seorang anak akan memandu permainan ini dengan memberikan aba-aba nyanyian Ta'utit Kopi Susu Siapa Menang Nomor 1 sambil menepukkan tangannya pada tangan anak-anak yang lain. Tangan yang ditepuk terakhir adalah yang kalah. Ta'utit sering dilakukan hanya sekali untuk menentukan satu pemain yang menang.
1: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat siang Sepradi sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang nih Sepradi. Kali ini dari Pangkal Pinang Sepradi, di Baci Keku Iren, bersumber dari rri.co.id. Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengusulkan lahan seluas 10.000 meter persegi di Kelurahan Ketapang sebagai kawasan Koperasi Nelayan Merah Putih KNMP. Pengusulan ini dikoordinasikan kepada BWS, PLN, dan PDAM. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkal Pinang, David Oktaviandi ngomong, koordinasi dilakukan untuk merencanakan pembangunan infrastruktur. Saat ini dokumen persyaratan pemanfaatan aset masih dilengkapi. David Oktaviandi ngomong, sejumlah tahapan persyaratan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP telah dilaksanakan, mulai asesmen lahan hingga asesmen sosial ekonomi nelayan.

Menurut David, program Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya menata kawasan pesisir, tetapi juga menyiapkan fasilitas pendukung aktivitas nelayan. Dermaga, SPBN, unit pengelolaan hasil perikanan, ke fasilitas penunjang lainnya. Warga Pangkal Pinang, Herman berharap Kampung Nelayan Merah Putih berdampak positif bagi masyarakat. Sekian kabar Bangka, ditunggu tadi jam 11 siang Nesup Radio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 1 siang kelak seperti radio. Jadi jangan kemana-mana, Kak. Tepat di 103,9 MHz R4 Sungai Liat, oh.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak ko.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan o. Nah, batang pelawan ni, ade

0: info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara guys?
0: Kak ambi HP yang ada internet, kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
0: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
0: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, laho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Amang Wi Om Tante Bujang Mia Pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi hidup surang. Masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o? Sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom. Nuleh kanan, lah rom muli. Tingo adep depan, lah rom magi. Balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata dak mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Ada masalah ape?
1: Denglah rom. Gaya ketapok naman tuku yang ade ge makin teberacai dile ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di. Gimana, rom?
2: Di hati ku nih, mai.
1: Eh, bilang baiklah di dompet pok ya, sakit ada duit lagi.
2: Men ya, pok udah usah, no, mai.
1: Pok nih, rom. Along kita gimayan malam, mayok, rom, mah.
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nerom, pok mayar ku.
2: Lagu lah me, Mai, dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, pokok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa yang mai? Yo, pan, pan, pan, mandi. Sumon. Mai, dengkik ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate, tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap rom, kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku nek takut, pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita anak kemana lu rom?
2: Ku ade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tuh mai, tuh mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, mai.
1: Menek. Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Weh singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengok ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang main.
1: Tengok rebok keriting gak rom.
2: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
1: Nok basing pok lah rom.
2: Kita duduk di mana ya mayok?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah rom.
2: Oh awak lah pun. Oh mai. Palaku pening nengok daftar makan nih mai. CC burger. Chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
1: Lah matet lah rom rom. Chicken ge boleh tahu rom. Ayam ya arti rom.
2: Oh ayam. Jadi mencikin seteak ni artinya kalau kondeng. Chicken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ku malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Ku masan sampe ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, oh.
2: Lah patek, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelah tai kekane, Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar
2: oh,
1: pok ada penasaran.
2: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, nah. Aku mang, Mai, ketiak ayam nih, Mai.
1: Oh, Rom. Jen, pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek, hal, dikena minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa, pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni ugas Mai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawelkan ni Mai. Lah matat lah Mai.
1: Pening pala ku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur Mai, ngebam ku Mai, long Mai.
1: Payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
2: Yo Patman, jangan kayak lama aja.

Perkembangan zaman membuat masyarakat semakin modern dalam kesehariannya, terutama dalam memasak nasi. Banyak produk yang menawarkan kecanggihannya dalam mengolah beras menjadi nasi. Hal ini seolah membuat periuk nasi yang terbuat dari besi atau yang sering disebut dengan kinceng oleh masyarakat Bangka menjadi terlupakan. Kinceng digunakan sejak zaman dulu dan begitu terkenal sejak lama. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng memiliki cita rasa yang berbeda bila dibandingkan dengan penanak nasi kekinian. Rasa dari nasi tersebut cenderung lebih gurih. Hanya saja, kinceng membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk memasak nasi. Inilah yang membuat masyarakat sekarang lebih memilih penanak nasi modern dikarenakan cepat dan instan. Namun, apabila ditilik lebih jauh, masih ada masyarakat di tengah modernisasi memasak nasi dengan kinceng. Mereka yang menggunakan kinceng cenderung ingin mempertahankan kenikmatan dari rasa nasi tersebut. Perlu diingat bahwa kinceng merupakan warisan sejarah turun-temurun yang kita peroleh sejak lama. Dan penanak nasi saat ini hanyalah inovasi dari perkembangan zaman yang kita miliki.

Menambah rasa dalam memasak merupakan hal yang sangatlah penting bagi masyarakat. Salah satu caranya dengan menambahkan berbagai jenis rempah-rempah sesuai dengan kebutuhan. Tak heran lagi bahwa rempah-rempah hingga saat ini amatlah berharga di dunia, terutama di Indonesia. Kebanyakan dari masyarakat di Indonesia menggunakannya untuk mengawetkan makanan, untuk mencegah rasa makanan menjadi tak sedap, bahkan untuk obat herbal. Rempah-rempah di Indonesia diantaranya merica yang kadang-kadang disebut raja rempah-rempah, jahe yang merupakan umbi batang dari salah satu tumbuhan tropis, cengkih, kuncup kering sebuah pohon selalu hijau tropis, pala dan puli berasal dari buah suatu pohon selalu hijau yang aslinya tumbuh di Maluku atau Kepulauan Rempah-Rempah, cabai yang rasanya amat pedas dan merangsang, kemudian kayu manis yang merupakan babakan dalam yang kering dan tergulung dari tunas pohon tropis kecil. Perlu diketahui pula bahwa sampai sekarang Indonesia masih merupakan produsen cengkih dan pala terbesar di dunia.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
2: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
3: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
2: Jangan salah, Berian. Bagus bah lagu ini.
3: Ya, baguslah lagunya, tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru, ya kan?
2: Masa, Rian?
3: Kita coba yuk.
2: Siap.
3: Kepala, pundak.
0: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.

Selamat siang Sepradi, sahabat budaya. Informasi kita di UMKM kita nih Sepradi. Oh, Iren dari Iren kutip dari RRI.co.id. Kita Sepradi Ade Bupati Bangka Tengah tinjau pembangunan lapak UMKM di pesawahan Desa Namang Sepradi. Nah, seperti apa itu Sepradi sahabat budaya? Oh, Sepradi ini Iren hadirkan untuk Kak Sepradi. Oh, nah jadi Bupati Bangka Tengah Al Ghafri Rahman meninjau pembangunan stan UMKM di kawasan wisata Pelangi Sawah Desa Namang. Nah, Bupati meninjau progres pembangunan stan di destinasi favorit itu Sepradi. Nah, diberharap seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Salah seorang warga Namang, Subandi, menyebut jika kawasan wisata Pelangi Sawah Desa Namang saat ini ramai dikunjungi wisata lokal, dia berharap dengan bertambah fasilitas di lokasi wisata tersebut dapat memberi peluang warga sekitar untuk berjualan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi Sepradi. Nah, seperti itulah Sepradi sahabat budaya di UMKM kita siang hari ini Sepradi, yang Iren kutip dari RRI.co.id bahwa Bupati Bangka Tengah tinjau pembangunan lapak UMKM di pesawahan Desa Namang Sepradi. Sepradi sahabat budaya, saat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Sungai Liat. Kita mendengarkan azan untuk wilayah Kabupaten Bangka dan sekitar Sepradi. Oh, untuk azan sholat zuhur Sepradi, kami yang bertugas mewakili pimpinan mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur Sepradi. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kali ini pukul 11:59 waktunya beduk azan zuhur berkumandang untuk daerah Sungai Liat dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi, dan nanti juga kita akan hadirkan kembali ragam informasi untuk Anda dalam Bangka Belitung Siang.

0: Kelekak merupakan sebutan untuk suatu area hutan atau sebidang tanah yang dipenuhi tanaman atau pepohonan buah-buahan khas daerah yang dimiliki secara pribadi maupun secara bersama-sama karena warisan leluhur. Kelekak merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Masyarakat Bangka Belitung sering menyebut kelekak, kelak untuk ika. Kelekak mengajarkan kepada generasi penerus bagaimana manusia mengambil keputusan dalam pemanfaatan sumber daya dan lingkungan secara bijaksana dan bukan pengambilan keputusan untuk memaksimumkan keuntungan. Artinya, para leluhur sudah memiliki konsep sederhana dalam mengelola sumber ekonomi dan lingkungan dengan harapan melalui hasil buah-buahan dari kelekak dapat memberikan pemerataan kesejahteraan bagi satu generasi ke generasi.
1: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selain kelekak, salah satu kearifan lokal masyarakat Bangka Belitung lainnya adalah klukoy. Klukoy adalah sebidang tanah yang ditanami secara langsung oleh orang tua zaman dahulu, di mana pemanfaatannya dan hasilnya tidak ada aturan adat dan bertujuan ekonomis atau bisa dijual selain bersifat konsumtif. Dalam hal kepemilikan, klukoy hanya miliki atau dikuasai oleh keluarga atau klan-klan tertentu saja, sehingga kepemilikannya sangat jelas walaupun belum disertai surat dan biasanya sudah ada penunjukan dari pribadi dan masyarakat sekitar, sehingga klukoy bisa sebagai warisan dari leluhur. Klukoy biasanya ditanami dengan berbagai jenis tanaman buah-buahan seperti cempedak, puren, durian, dan sebagainya.

0: Naima.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar petirnya.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Oh, Dek. Tolong ambil baju kita di mesin cuci tuh, Dek.
1: Siap, Mak. Wih, banyak ge baju, aneh.
0: Oh, au, bena mege lah cucian seminggu, penuh deh.
1: Oh, Mak.
0: Oh, ya, Pe.
1: Pon kita nyuci baju, ayo kemana ini akhir?
0: Oknya ke selokan, udah ke sungai, akhirnya jatuh ke laut, Dek.
1: Oh, berarti sabun ikut ke laut, Bima.
0: Oh, auk lah, Be. Tapi, Ma, Ge?
1: Serat baju aja ikut, Ma.
0: Hah? Apa uli maksudkan nih, Dek?
1: Oh, Ma.
0: Oi.
1: Pon macam ya, serat baju dari cucian kita tuh dimakan ke ikan. Kesian, Ma, ikan, Ma. Udah ya, kita pulihnya makan ikan ya.
0: Hmm?
1: Mulai sekarang, nyuci ya, jangan sampai ngirim baju ke laut lagi, mau.
0: Maka, Dek. Aho pulih, oh. Laut tuh kan rumah ikan. Bukan tempat laundry, ya, Dek, oh. Pacak pulih, kan? Pinter imang, kan, Dek?
2: Benar, penelitian menemukan mikroplastik di kedalaman laut Indonesia. Dan sekitar 90% berasal dari serat tekstil sintetis. Jaga laut Indonesia dari mikroplastik demi laut bersih kayak makanan yang sehat.

0: cek. Udah bingung lagi, nih makin gelap. Tapi ikan ya tengah bebennya ya. Dan lanjut apa deh, ok?
1: Mending ditinggok, Jok. Nah, dengar tuh, ancok lu, mending kita lanjut nangis tulangku, kelahan.
0: Astagfirullahaladzim. Pelangat, kocek. Yuk, kita balik arah Bela, pon.
1: Oh, dah mula aban, Jok. Yuk kita pulang. Air laut ni, pengantar listrik, petir pacak nyebar, pacak nyambar. Takut kok.
2: Oh, Sepradi. Jangan anggap sepele, yuk. Petir di laut tuh bukan sekedar suara, tapi ancaman nyata yang pacak merenggut nyawa. Air merupakan penghantar listrik. Sekali petir nyamber, arus sepacak nyebar luas di permukaan laut. Jangan ambil keputusan nekat beraktivitas di laut pas cuaca buruk, karena pacak berakibat fatal. Lah banyak contoh, lah banyak korban. Hentikan aktivitas ketika petir, segera cari perlindungan, selamatkan diri sebelum terlambat.
3: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat siang Sepradik sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 1 siang. Sepradik kali ini dari Kabupaten Bangka Tengah, Sepradik dibaca Keku Iren, bersumber dari rri.co.id. Masyarakat Desa Kebintik Kabupaten Bangka Tengah menerima sosialisasi bahaya narkoba Sabtu 13 Juni 2026. Kegiatan itu digelar mahasiswa Pradi KPI IAIN Syaikh Abdurrahman Sidik Bangka Belitung. Menurut Yera, sosialisasi ini juga implementasi tugas mata kuliah event management ke Bintik Tuh Sampur bagi mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Sidik Bangka Belitung. Beben Haryansa dari BNN Bangka Belitung menegaskan penyalahgunaan narkoba adalah ancaman nyata bagi kita. Narkoba merusak kesehatan, masa depan, hubungan keluarga, dan menimbulkan persoalan sosial di masyarakat. Sementara itu, Sinta dari BNN Bangka Belitung menjelaskan ada beragam faktor yang bikin orang terjerumus narkoba. Pengaruh bergaul, pergaulan, rasa ingin tahu berlebih hingga minim pemahaman soal bahas bahaya narkotika. Karena itu, ia menegaskan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat penting untuk mengawasi sekaligus mengedukasi sejak dini. Pengurus Desa Kebintik Mardi mengapresiasi sosialisasi bahaya narkoba IAIN dan BNNK Bangka Belitung karena bermanfaat bagi masyarakat. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 1 siang nih Sepradik sahabat budaya. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang kelas Sepradik. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi rri.co.id.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 4 RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan o. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan o. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampe HP ini. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek

0: Manfaat apalah? Alungkah diem? Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
0: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Yo sekaput, siang-siang enak keputer Pro 4.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Udah bingung lagi nih, makin gelap. Tapi ikan ya, tengah bebenya kayaknya. Dan lanjut apa deh, ok?
2: Mana jadi ngok, Jok? Nah, dengar tuh, ancok lu, mending kita lanjut nangis tulangku, kelahan.
1: Astagfirullahaladzim. Pelangat, kocek. Yuk, kita balik arah bela, pon.
2: Oh, dak boleh aban, Jok. Yuk kita pulang. Air laut nih, pengantar listrik, petir pacak nyebar, pacak nyambar. Takut kok.
3: Oh, Sepradi, jangan anggap sepele, yuk. Petir di laut tuh bukan sekedar sore, tapi ancaman nyata yang pacak merenggut nyawa. Air merupakan penghantar listrik. Sekali petir nyamber, arus sepacak nyebar luas di permukaan laut. Jangan ambil keputusan nekat beraktivitas di laut pas cuaca buruk, karena pacak berakibat fatal. Lah banyak contoh, lah banyak korban. Hentikan aktivitas ketika petir, segera cari perlindungan, selamatkan diri sebelum terlambat.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana, maksimal 6 tahun penjara.

0: tadi tengah asyik berkendara tapi tidak tahu turun hujan, kemudian ikat terjebak banjir. Nah, hal macam ini pacak beresiko mengakibatkan kerusakan pada mesin kendaraan Ika. Berikut nih tips berkendara saat Ika terjebak banjir. Pertama, jangan teruskan perjalanan men ketinggian air lebih dari setengah ban. Periksalah kondisi banjir yang terjadi. Tengok ketinggian air, men ketinggian air lebih dari setengah ban, cari alternatif jalan lain atau tunggu banjir rada surut. Kedua, jalankan kendaraan dengan perlahan. Men kondisi jalan lah aman kayak dilewat, pelan-pelan bayi berkendara. Men kendaraan terlalu kencang, percikan air yang kita lewat itu pacakannya mesin kendaraan, sehingga kendaraan beresiko mogok. Ketiga, jangan khawatir men air masuk knalpot. Mungkin Ika khawatir air yang masuk knalpot pacak membahayakan mesin kayak menyebabkan mogok. Padahal hal macam ini tidak terjadi selama mesin agi pacak bergerak. Keempat, men air semakin dalam, segera mundurkan kendaraan sebelum terlambat. Air banjir yang terlalu dalam tidak cuma ngerusak mesin kendaraan, tapi pacak menghanyutkan kendaraan beserta isinya, termasuk Ika sebagai pengendara. Siaga banjir, utamakan keselamatan.
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: siang jelang sore Spradik Sahabat Budaya. Di edisi kali ini Spradik Sahabat Budaya, kita ke cerita orang kita Spradik, kisah inspirasi dari Tanah Bangka Belitung Spradik. Nah, digali dari kutip Wonderful Pangkal Pinang Kota Dut.id Spradik. Nah, menggali kekayaan budaya Bangka Belitung, mengenal lebih dekat tradisi nganggung yang syarat makna Spradik. Nah, di sini Spradik Sahabat Budaya, Iren hadirkan untuk Ika Spradik Sahabat Budaya dari Pangkal Pinang di Spradik. Nah, bagi Anda sahabat wisata yang tertarik dengan kekayaan budaya Nusantara Spradik, khususnya di Bangka Belitung Spradik, ada satu tradisi unik masyarakat Melayu yang patut untuk dikenal lebih dalam, ada tradisi nganggung Spradik. Nah, tradisi ini bukan sekedar ritual membawa makanan, melainkan cerminan kuat dari semangat gotong royong, kebersamaan, kayak kerukunan antar warga Spradik. Nah, nganggung yang di daerah pedesaan juga sering disebut sepintu sedulang atau selawang segantang. Merupakan ada turut temurun di mana setiap kepala keluarga atau satu pintu rumah secara sukarela membawa satu dulang atau talam besar berisi aneka hidangan dari rumah masing-masing menuju tempat pertemuan bersama. Nah, dulang yang sudah tersusun rapi dengan lauk pauk, nasi, kue-kue, kayak buah-buahan, kemudian ditutup dengan tudung saji berwarna-warni, lalu dibawa dengan cara dijunjung atau diangkat setinggi bahu menuju masjid surau atau balai desa. Nah, lebih dari sekadar maulid nabi, informasi awal menyebutkan bahwa tradisi nganggung sering dilaksanakan pada hari besar keagamaan umat muslim seperti maulid nabi Muhammad SAW. Namun dalam perkembangannya, sobat wisata dapat menemukan tradisi ini pada berbagai momen penting lainnya. Nah, jadi berdasarkan penelusuran dan tradisi yang berlaku, acara-acara besar-besaran lain yang sangat lekat dengan pelaksanaan nganggung ini antara lain adalah Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, nganggung kerap dilakukan setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, menjadi momen silaturahmi dan makan bersama untuk merayakan kemenangan. Nah, perayaan Isra Mi'raj nih sama seperti Maulid Nabi, perayaan kenaikan Nabi Muhammad SAW juga dirayakan dengan tradisi nganggung, biasanya terfokus pada malam hari. Kemudian ada lagi yang lain seperti Radio Adenis Pusaban kayak Muharram. Nah, acara-acara khusus dalam kalender Islam seperti malam Nisfu Saban dan tahun baru Islam juga diiringi dengan nganggung sebagai bentuk sedekah dan doa bersama. Kemudian ada juga acara lainnya, acara sosial kemasyarakatan. Jadi di luar agenda keagamaan, nganggung juga dilakukan dalam rangka menyambut tamu kehormatan, perayaan panen raya, acara syukuran, bahkan juga dapat dilakukan saat ada peristiwa duka cita sebagai ungkapan bela sungkawa. Nah, intinya dari nganggung ini adalah menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Setelah semua dulang terkumpul, biasa akan dilakukan rangkaian acara seperti pembacaan doa selamat, tahlil, kayak ceramah agama. Nah, puncak dari tradisi ini adalah ketika semua hidangan dari berbagai rumah dibuka dan disantap bersama-sama oleh para laki-laki, atau tradisi aslinya hanya dihadiri laki-laki. Namun di beberapa tempat mulai beradaptasi yang duduk berbaris. Nah, uniknya makanan dari satu dulang atau ditukar dengan dulang lainnya memastikan setiap orang dapat mencicipi masakan dari tetangga, memperkuat rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Nah, tradisi nganggung sepintu sedulang ini adalah warisan budaya tak benda yang harus terus dilestarikan. Tradisi ini bukan hanya ritual makan bersama, tetapi adalah filosofi hidup masyarakat Bangka Belitung dalam menjaga silaturahmi dan semangat berbagi. Ah, itulah dia sebenarnya sahabat budaya. Jadi kita nih di siang hari ini Spradik, di cerita orang kita Spradik, adi dari Tanah Bangka Belitung nih. Jadi lahir dan hadirkan untuk Ika Spradik, mengenal kekayaan budaya Bangka Belitung. Dia adi mengenal lebih dekat tradisi nganggung yang syarat makna tadi Spradik. Kita lanjut lagi Spradik sahabat budaya, kembali menemani Ika di sejenak siang jelang sore nih Spradik. Sebentar lagi lah kayak jam 2 kalau kita bacakan kabar Bangka Belitung lagi Spradik. Iren hadirkan lagu menemani Ika, lagu-lagu menemani Ika sejenak siang Ika. Mungkin Ika ada yang nak beristirahat, apelah bangun tidur, udah Spradik. Selamat siang jelang sore Spradik. Untuk Ika seperti sahabat budaya, mungkin ada yang lagi menjalankan aktivitas Spradik. Iren ucapkan Ika sukses selalu lah pokok Spradik. Kemudian seperti sahabat budaya, mungkin ada yang baru gibegawe, ada yang nak gibegawe, karena ada yang libur. Ada selamat libur yang nak libur, yang libur Spradik. Kemudian seperti sahabat budaya yang baik-baik mendengarkan melalui RRI digital kami seperti sahabat budaya, Iren Keren. Sapa dulu Kak Supradi yang lagi di jalan. Supradi sahabat budaya, hati-hati Supradi sahabat budaya, oh, baik menggunakan roda 2 maupun roda 4 Supradi. Iren doakan Ika selamat sampai tujuan. Ada. Jalan-jalan ke mana Kak hari Minggu nih Supradi? Yola pona Iren hibur Ika Supradi sahabat budaya dengan lagu-lagu yang Iren hadirkan Ika di sore siang jelang sore nih Supradi. Ika jangan kemana-mana yo, Ika nganti Iren Supradi nggak jam 3 sore nih Supradi. Oh, Iren hadirkan pokoknya lagu untuk Ika semua nih Supradi.
1: Oh. 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat siang Spradik sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang. Nah Spradik, kali ini dari Pangkal Pinang. Spradik, masih dibacakan kayak kuiren bersumber dari rri.co.id.

Sebagian masyarakat Pangkal Pinang enggan mengikuti program cek kesehatan gratis. Sikap ini menjadi kendala pencapaian target program dari Dinas Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, Hisar Mangoloi Manalu, menjelaskan cek kesehatan gratis atau CKG merupakan program pemerintah untuk mendeteksi dini penyakit melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala. Namun CKG tidak dimanfaatkan sebagai sebagian masyarakat. Dinas Kesehatan juga akan mendatangi lokasi pusat aktivitas masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis. Selain itu, pihaknya menyasar lingkungan pendidikan. Capaian CKG sampai per tanggal 10 Juni 2026 diberikan target 46% dari jumlah penduduk yang menjadi sasaran. Saat ini mencapai 44,33% dari target tersebut. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengajak seluruh masyarakat untuk mengikuti CKG. Sekian kabar Bang Kak Belitung Kite di jam 2 siang Nesep Radio. Sampai jumpa lagi di kabar Bang Kak Belitung Kite di jam 3 sore kelas Pradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya di situs resmi rri.co.id, Spradio.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ialah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh. Hah, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
3: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi setik ne.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya, beragam budaya.

0: Berjumpa kembali bersama kami dalam produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat. Episode kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih dekat akan keberadaan Benteng Tobuali. Benteng Tobuali terletak di Desa Tanjung Ketapang dengan berjarak kurang lebih 1,5 km dari pusat kota Tobuali dan dapat dicapai selama 5-10 menit. Akses jalan menuju benteng pun dapat ditempuh dengan baik, menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Berkaitan dengan keberadaan Benteng Tobuali ini, berikut kita dengarkan ungkapan budayawan Bangka Belitung Ahmad Elvian.
1: Kota Tobuali merupakan kota yang unik karena pada wilayah Tobuali terdapat dua benteng. Benteng yang pertama itu terletak di dekat Sungai Taga, terletak di satu wilayah teluk. Benteng ini merupakan benteng tanah yang didirikan pada masa Sultan Muhammad Mansur Jayo Inglago sekitar tanggal 25 Oktober tahun 1708 Masehi.

0: Benteng Tobuali tidaklah terlalu familiar di telinga masyarakat maupun wisatawan lokal Bangka Belitung. Namun sejarahnya menyimpan banyak makna yang bisa menjadi pengetahuan sebagai edukasi bersama. Lokasinya yang tidak jauh dari pantai, sejatinya membuat Benteng Tobuali menjadi satu destinasi yang tidak boleh terlewatkan saat mengunjungi Bangka Selatan di Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1: Benteng Tobuali yang terletak di dekat Sungai Tagak menjadi penting artinya bagi wilayah Tobuali, bagi Pulau Bangka dan bagi Kesultanan Palembang Darussalam. Sebab pada tahun 1729 Masehi ketika Pulau Bangka hampir 80%-nya dikuasai oleh Sultan Anom Alimuddin beserta sekutunya Arung Mapala yang membangun benteng di puncak-puncak karang laut di Tanjung Ular, wilayah Mentok, dan putranya Sultan Anom Alimuddin membangun benteng di Paku. Sementara Anom Alimuddin sendiri membangun pusat pertahanan ataupun benteng di wilayah Koba.
0: Melihat bangunan benteng yang dibangun pada tahun 1825, yang dipayungi rimbun pohon di sekeliling, serta pemandangan laut nan cerah, lengkap dengan hembusan angin dan suara ombak, tentu tak boleh terlewatkan. Benteng Tobuali didirikan pada masa penjajahan oleh Belanda. Benteng ini difungsikan untuk melindungi pertambangan timah dari serangan dari arah laut. Kemudian beralih ke penguasaan Jepang pada tahun 1943 hingga 1945. Di era kemerdekaan, benteng difungsikan sebagai kantor kepolisian Distrik Tobuali hingga akhirnya berubah menjadi Polsek Tobuali dan dipindahkan keluar area benteng guna menjaga keaslian bangunan. Sejarah berdirinya Benteng Tobuali ini berikut kita dengarkan penjelasan kembali Ahmad Elvian.
1: Nah, perseteruan antara Kesultanan Palembang Darussalam yang pada waktu itu dikuasai oleh Sultan Mahmud Badaruddin I Jayoikromo dengan Sultan Anom Alimuddin yang membangun pusat kekuasaan di Bangka.

0: itu menjadi peperangan yang kemudian melibatkan POC di Batavia. Nah, melalui benteng di Tobuali di dekat Sungai Tagak tersebutlah Sultan Mahmud Badaruddin I Jayawikromo mempertahankan Pulau Bangka. Kemudian atas bantuan dari Abraham Patras dari POC, Bangka kemudian berhasil kembali dikuasai oleh Sultan Mahmud Badaruddin I Jayawikromo. Ketika itu Abraham Patras mengirimkan beberapa kapal perang dengan sekitar 500 pasukan menyerang ke benteng-benteng karang milik Arung Mapala di Mentok dekat Tanjung Ular, kemudian melewati darat dan laut menyerang benteng Raden Kelip putra Anom Alimuddin yang ada di Paku, kemudian POC dengan pasukan Abraham Patras melalui darat menghancurkan benteng-benteng di sepanjang Paku sampai ke Kobak dan kemudian berhasil menaklukkan benteng Kobak yang dikuasai oleh Sultan Anom Alimuddin. Sultan Anom Alimuddin sendiri kemudian melarikan diri ke Belitung dan kemudian beberapa tahun kemudian kembali ke Palembang dan mati terbunuh di Palembang. Sementara Raden Kelip putra dari Sultan Anom Alimuddin setelah dikalahkan oleh POC itu melarikan diri ke Madura dan kemudian terbunuh di Madura. Sementara itu pasukan Arung Mapala dari Makassar itu berhasil dikalahkan oleh Abraham Patras dan kemudian menyingkir kembali ke Banjarmasin dan terus ke Makassar. Itu benteng pertama yang didirikan di Tobuali pada masa Sultan Susuhunan Muhammad Mansur Jayo Inglago pada tanggal 25 Oktober tahun 1708 Masehi yang terletak di sebuah teluk dekat dengan Sungai Tagak di Tobuali.
1: Lokasi benteng ini sangat strategis. Dari pantai Neaji, tinggal melangkahkan kaki ke arah belakang Polsek Tobuali. Setelah menaiki sejumlah anak tangga, peninggalan benteng akan langsung terlihat. Di sisi kiri terdapat bangunan yang terdiri dari beberapa ruangan, sementara di sebelah kanan, bentuk bangunan tidak lagi terlihat. Hanya sisa reruntuhan batu yang sudah banyak tertutup lumut. Akar-akar pohon besar banyak yang sudah merayap ke berbagai sisi bangunan. Di sisi tengah bangunan tampak lowong, hanya beberapa bangku serta meja yang terbuat dari batu. Agaknya, lokasi ini dulunya tempat para prajurit untuk sekedar berkumpul atau makan. Melangkahkan kaki lebih jauh ke dalam, terlihat lautan lepas dengan pemandangan luas. Berikut diungkapkan wisatawan lokal Bangka, Septiar.
2: Kalau tentang benteng Tobuali itu, kau pernah dengar dan alami juga kunjungan tuh tahun berapa ya, alami lah gitu. Saking lah, aku gak tahu juga tuh perkembangan benteng Tobuali itu sampai mana gitu, sampai saat ini.
3: Ya, pesan kami kalau bisa tempat wisata, tempat itu jadikan tempat wisata, dikelola dengan baik, jangan dibiarkan, gitu kan. Biar dapat jadikan pertumbuhan ekonomi lah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1: Akan lebih baik jika ke depan kawasan benteng ini dikelola dengan baik. Dengan adanya loket, akan membuat pengunjung lebih bertanggung jawab. Begitu juga kehadiran pemandu yang dapat memberi keterangan lebih tentang asal-usul benteng.
4: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: ade dah oh, cara dapat duit gratis untuk biaya sekolah oh. Ah, coba cari di internet dulu ah. Halo Supradik.
1: Halo Supradik, ada yang bisa dibantu?
0: Kunak bertanya, cemane yuk cara dapat cuan gratis nih?
1: Berdasarkan pencarian, cara efektif dapatkan cuan, cara pertama silakan bekerja, kedua bekerja, dan cara ketiga tetap bekerja.
0: Susah gi, nyari yang gratisan zaman sekarang nih.
1: Jangan sedih, untuk kamu masih ada kesempatan sekolah gratis. Program pendidikan gratis dan berkualitas. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Wah, bagus nih Spadi. Nah pun cara mendapatkan internet gratis nih, cuman nih yuk.
1: Caranya, sekolah yang benar, pinter-pinter. Lah ade sekolah gratis, kani, dikasih hati tapi minta jantung. Gerigit ko.
0: Aok lagi, cemtu genak marah.
2: Sekolah Rakyat, jalan agar setiap anak tetap bisa belajar tanpa terhalang biaya. Pendidikan gratis yang memberi kesempatan membangun kemampuan dan menyiapkan masa depan, karena ketika anak terus sekolah, bangsa ikut melangkah maju.
3: Seberadi, pernah ada ikak berdiri di ujung barat Pulau Bangka, menatap selat yang sibuk, ngerasakan desau angin yang nyimpen cerita berabad-abad silam. Tajung kalian sebuah nama yang begitu lekat dengan mentok Bangka Barat. Namun tahu tak ikak, dari mana nama ni bermula? Secara geografis, Tanjung, daratan yang menjorok ke laut, sedangkan kalian berasal dari kata lokal, alih atau aleh. Catatan sejarawan, FSA de Klerk, tahun 1895 mengungkapkan Sultan Mahmud Badaruddin pertama menamai tempat ini Mentok atau Kap Kalian. Karena pasir pantainya yang selalu beralih mengikuti musim laut. Disinilah peradaban baru dimulai. Sultan membangun kampung dan dia menunjuk Wan Akob untuk mengawasi tambang timah. Tokoh-tokoh besar seperti Abdul Jabbar dan Datuk Dalam diundang menetap, memimpin spiritualitas dan merajut harmoni masyarakat Bangka. Tanjung Kalian bukan sekedar pelabuhan, dia saksi bisu kisah pasir yang beralih tempat, di mana alam dan budaya menyatu. Catatan sejarah dirawat kembali oleh sejarawan dan budayawan Bangka Belitung Dato' Ahmad Elfian. Mencintai sejarah, merawat identitas, suara budaya Bangka Belitung.

Di Bangka Belitung, terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai suku Lom. Suku Lom merupakan kelompok masyarakat adat Bangka yang belum memeluk suatu agama. Suku ini masih memegang teguh tradisi adat nenek moyang. Suku Lom berasal dari kelompok masyarakat, orang darat dan orang laut pribumi Bangka. Suku Lom tinggal di Dusun Air Abik dan Dusun Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: โอเอสหลังบ้านหน้าโอเอส
1: โดป้าเกมายกินงังบุกตรอสงาป้า
0: เงียบปวดอะกมานาเอส
1: ปนันปละคนเอ้ไม
2: ่ยังอาป้าปนันเอส
1: บุกันคนเอ้จะมานาล่ะนักบอดอุตสาหะคนเอ้เบียอาป้าอ๋อปัจจักตะนาลเลยจะมุรังมุรังยาปะฮามลาตะงานเอ้
2: โอ้มันอะยาปอกยันปนังเอสโย่งิกดกูแครอีสุงเอลียาเอส
1: ยังอาป้าป้าบุงานแค่กินเชงนาซีคนเอ้นักโปรโมซีเนี่ยคินเอ
2: ้ยาลาบียร์กินเชงนาซีปอกบริซีบียอุตสาหะปอกterkenal kita gi KRRI Sungai Liat Bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat to dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Kemana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh dek lah es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Neh? Neh, nyahan.
2: Selamat sore Spradik, sahabat budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 3 sore ini Spradik, kali ini dari Kabupaten Bangka Tengah. Sebanyak 56 orang siswa SD STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung MBBG dinyatakan lulus. Pelepasan para lulusan ini dilaksanakan di Auditorium Sofyan Sauri Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung Sabtu 13 Juni 2026 pagi. Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung atau Unmuh Bangka Belitung Fadila Sobri menegaskan bahwa pendidikan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, terutama dalam perspektif Islam. Oleh karena itu, ia mengingatkan para orang tua akan tanggung jawab besar dalam memastikan anak-anak mereka memperoleh pendidikan yang besar dan terbaik. Lebih lanjut, Fadila memaparkan pentingnya penerapan konsep pendidikan Caturwijaya, yaitu sebuah sinergi yang kuat antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan media. Menurutnya, keberhasilan pendidikan dalam membentuk karakter dan kepribadian anak tidak dapat dibebankan kepada pihak sekolah saja, melainkan membutuhkan dukungan penuh dari seluruh elemen tersebut. Sementara, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bangka, Muhammad Anas Ma'ruf, mewakili Bupati Bangka, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas peran besar SD-STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung dalam mendidik dan membimbing peserta didik hingga mampu tumbuh menjadi generasi yang berkarakter dan berlandaskan nilai-nilai Islami. Anas menilai SD-STKIP MBB kembali menunjukkan komitmen kuat sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik semata, melainkan juga pada pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai keislaman, serta pengembangan generasi pecinta Al-Quran. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 3 sore nih, Spradik sahabat budaya. Dan saat ini juga harus rungkat pamit undur diri dari ruang dengar Perempat RRI Sungai Liat, Spradik sahabat budaya di sore hari, Spradik sahabat budaya. Ika kelak akan di kantio di kawan ke kawan kami yang lain. Akhir kata Iren ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini nge duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
2: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara guys?
2: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin ya.
2: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi setik ne.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro Dangdut, Bedincak Bedai. Wow.

0: Mai kek rom gi ke pantai.
1: Mai! Sini lo! Weh, usah rom manggil Mai nih. Oh, Mai! Apa gi rom? Piseng ngumon pok tekaro-karo bukrek-krek ini apa entah. Sini lo pok ya. Kau nenek ngajak pok ya, Mai.
2: Kawa aku dah. Kek nyaro aku ketak dile ya.
1: Weh, okan nih, Mai. Diri lo ngomong aben kalah nyamber macem kek ketau-tau bayi. Cucok pok jadi lo nuju, Mai.
2: Oh, ngapa pun Rom ngomong lah. Pok nang ngajak ku kemana nya, Rom?
1: Pok tau dari ini hari, Mai.
2: Tah geo, dek tau lagi ku ke Ari.
1: Yalah, kata orang ya, Mai. Belajar ke Ari gede tau lagi lah, ha? Nek kenari minggu, Mayo. Kita ke pantai ya, Mai.
2: Rom, Rom. Ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo, pok ne, Rom.
1: Men ngomong kek kane, Mai, harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok ne hal, Mai.
2: Tah siapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet, Rom.
1: Aduh. Panje kan nih, Mai. Panjang cerita. Yo, nak apa dah? Ku ngajak pok nih, Mai.
2: Dah, Rom. Males ku, Rom. Gi ngapa dak ke pantai? Langok bantut lungoy. Gi mese-mese yalah yang dilihat, ah.
1: Nanya puli ngape? Mam ke pantai tu ngeliat pemandangan, Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut, toh.
2: Mentu ku gi tau, Rom. Dengek di padehe. Dek ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa, Rom? Mensuatnya ku males ke pantainya, Rom. Gi nyakit hati kita.
1: Ngape, Mai? Kata gak ada sihat badan apa ada sihat kepala. Orang gi ke pantai seneng hati. Yang pok sebalik ke. Kasri kan tahu. Men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan, Mai.
2: Oh, Rom, bener nian pantai kita nih indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Ukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulan kutak-kutak nyemot di tengah laut nu.
1: Mai, Mai, kek gi ngape kena mending ngurus kutak-kutak ape kapal sekabento. Ukan kita yang harus pening, Mai. Kita nikmati bae pemandangan pantai ya. Beres kan, Mai?
2: Tapi Rom, ku melah ke pantai tu nak nyaman segale-gale lah. Nak ngeliat pemandangan bagus, nenang pikir, Rom.
1: Iyalah, Mai, kita lihat lu, oh. Sampai tahu lah dedegi. Dek bising mendek deka, Mai. Biasa ya, kalah tukang mut kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul, Mai. Dek seru mendek deka nih, Mai.
2: Igi mat. Tai karom. Katulah tukang biseng nggak tahu dek. Ade-ade bayi tingkah dek mengenakan.
1: Deng. Same yelah kita ini, Mai. Siko guru, siko ilmu. Jadi jangan mengganggu. Sekarang ku nanya lagi. Kato negi apa dek ke pantai ini?
2: Gide o. O lah pun. Dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lah, Rom.
1: Iyalah ku ingin, cem tuntah ge. Ya pon, kita siap-siap.

0: dapat layar yang tak nyakit mata nih.
1: Bener Mai, along kita belayar ke Pulau Kapuk.
0: Ngebem mulik rom.
1: Oh, ngebesak badan.
2: Weh, kesian Mai ke rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapuk. Jadi, yo kita jaga alam kita nih. Pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lainnya, menukan kita.

0: RRI Pelampas Kiliasan Budaya Bangka Belitung. Selamat sore sepradik semuanya. Di cuaca yang panas meretap ini, kembali di perempat yang tiga untuk bersama kita di Badinja Bedaya ke Ega. Tentunya sepradik sampai kalau di jam 5 sore. Dan kita punya tema ya untuk sore hari ini seputar mie instan yang seminggu itu makannya berapa bungkus gitu sepradik. Berapa kali makan, apakah setiap hari, apakah setiap menit gitu ya konsumsi mie instan saking nyaman gitu sepradik. Yuk silahkan bergabung ke Ega di kesempatan sore kali ini. Perempat, selamat sore Badinja Bedaya.
1: Selamat sore, berbincang berbaik. Wah, sampai asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sayangku cintaku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sayangku cintaku juga ya, Mama Rati.
1: Alhamdulillah. Apa kabar sayang?
0: Alhamdulillah, baiklah. Panas tapi radang, nggak bawa anak.
1: Redang. Tapi bersyukur kita lah di bantai hujan tak parilah
0: lah begado pulih cucian cucian buat kemudian
1: bersyukur dari apa yang ditakdir Allah kita terima dengan ikhlas.
0: Iya, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah lah. Oh, mentana kan bisa banyak minum, betul. Beli semangka kan, beli timun. Dan apa tak untuk ubat dahaga kan?
0: Pasak ngilang radang kita ada.
1: Apa ngira badan kita? Jangan mentolok kita minum es atau tambah nih.
0: Tambah haus, ditambah tambah lagi haus, campuran.
1: Maksudnya kalau sama haus-haus itu memang tidak pernah minum es. Minum air kuku itu lah.
0: Udah, mun es ini kan ada yang apa manis kadang-kadang kita minum untuk beli.
1: Kalau bikin minum es, karena kan bikin es sendiri. Sambil masak sendiri kan. Terus kalau di freezer baik kan dia bisa jadi ya.
0: Kadang-kadang budak nih kalau ini apa namanya tuh misalnya haus beli yang manis-manis es yang plus-plus.
1: Kan mau kasih tahu lah ke anak itu. Bisa minum air susu justru lebih bagus. Jadi mengikut anak kita kan dalam brand kita itu susu itu kan memang mau mesti panas di dalam itu enggak kan. Makanya sebenarnya orang tak bisa minum es hanya keluar karena ada pilek lah. Karena masalah sesuai suhu badan kita kan.
0: Oke lah, tapi kita nih mas seputar tadi mie instan, seminggu berapa kali atau berapa bungkus abisnya biasa ya untuk konsumsi instan. Sendiri? Mie instan.
1: Sama, sekarang 3 bulan sekali tidak dia makan mie instan.
0: Masa gak ada hobi ya?
1: Dan dulu hobi ya, jumlah-jumlah lebih setiap hari kan, mie goreng, mie soto, tapi sekarangnya kayak mama mengalami ya, setiap kali mama makan tuh kayak kosong, tidak turun, pensi tidak turun, tentu. Karena kan mungkin dari bumbu tuh ada pengawin karena mama lebih baik bikin mie kuah atau kentil kuah, mama bikin sendiri.
0: Nak tuh kan?
1: Mie kuah kan jadi bikin dua, jadi kapan kita pengen makan makan tuh kita tinggal taruh air bayi, kita tinggal nyeduh bayi.
0: Nah,
1: jadi kalau anak cucu-cucu mama kasih tahu jangan sering-sering tidak makan mie instan.
0: Memang saya diatur antar sendiri ya, seminggu tuh berapa kali, cuman.
1: Mama lapar itu lah, kadang budak-budak pun bau, anak kita tidak segar banget.
0: Ya Allah menggoda.
1: Taruh nasi telur, taruh nasi sawi mami.
0: Aduh.
1: Tapi mama jadirah, tidak segiur lah istilahnya.
0: Tidak lapar, gak lapar sih menyium bau sebenarnya, tidak menggoda.
1: Tapi mama daripada soal, mama makan sampai belasan hari, rebus kacang kecipir.
0: Tidak payah-payah.
1: Tidak, payah.
0: Lebih sehat sih ya.
1: Karena lah umur yang masalah ya.
0: Lah umur.
1: Jadi kita lah umurnya kita lah menjaga kesehatan kita, menjaga pola makan, pola tidur. Harus menjaga, jangan sampai misalkan anak cucu menantu, mamanya cucu. Tentu, karena sekarangnya anak cucu menantu ini banyak orang pegawai kan. Jangan sampai terganggu. Tapi kalau lah sakit lah tak dia, itu arti kita terima kan ikhlas kan.
0: Tidak ngapain lah.
1: Tapi kita lah berusaha untuk menjaga kesehatan kita.
0: Maksudnya jangan nyari penyakit lah gitu, Mama.
1: Jangan penyakit. Lah tahu lah tiba lagi. Makan lah. Malahan Mama, alhamdulillah, Allah senang lagi. Manfaatnya yang ada. Nah sekarang Mama setiap hari merebus seperti tadi, daun purai, pandan wangi, kalau ada seperti Mama taruh ke daun talam. Jadi hampir 2 gelas Mama minum setiap hari.
0: Oke, jadi memanglah ada rutinitas kesehatan sendiri gitu, Mama.
1: Jadi karena Mama merasakan tuh ada efek badan movement, jadi Mama praktek terus.
0: Oke, mantap.
1: Oke, sayang, itu pasti.
0: Ya, lagu apa?
1: Lagu judul Bukan Yang Kupinta.
0: Bukan Yang Kupinta.
1: Aku udah minta apa lah, Dek.
0: Oke.
1: Kamu lagi minta apa lagi lah, Dek. Nah, panen udang, Dek. Jadi beri informasi lah. Biar aku udah, Dek, karena kamu minta aja, Dek. Bukan Yang Kupinta.
0: Iya.
1: Kamu intermijo, kakek. Jangan sampai emosi tinggi, kalau makan udang, terus kalau naik. Atau duduk, saya bahagia redanya, Dek. Buat kakek, buat dilihat beserta lelak omang yang jauh di seberang sana, buat Elbera, buat Bang Miing lagi, para panasan opi, kan Bang Miing, maka masuk kaos deh sih. Masuk Bang Miing kita, cek Bang Ya, cek teri menanti, cek yang teri menanti ya. Buat rumah kita, buat lade gabung, oh, mungkin tahu, mungkin ada kesinyal kan ya. Tapi di Aminahnya mungkin mendapat sinyal.
0: Mungkin ya, masih ini, awur-awur di sana entah.
1: Oh, mungkin jadi ada orang yang gabung. Lihat Pak Ibrahim di Sabuk, Mary pergi deh selama-lama ke Kenango, kalau dia kami nak singgah. Untuk diberi singgah, kami singgah ke Ali, selama-lama insya Allah, kami marah, no? Nah, buat Ko Ayung, Ko Ayau, beserta Imeganya, buat Mambu Jambi, Pinang Sedatang, buat Ate Zai, atau Daisy, satu lah kok ayo, atau bahal lah.
0: Itu lah.
1: Pak anak mepak Daisy ya. Pokok, oh, kita berapa, kita yang rumah ya lah, kita ibu Seriatu, kita ibu Pak Abdullah, beserta Yuk Ridanya, kita semua muala. Dari kata ini, buku Abi, salam jalan, salam kompak terlalu. Ya, lagi berjalan weekend beserta anak cucu menantu selama menikmati hari weekendnya. Ya lagi siap-siap di RI 4 dan salam saya dari mama pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mama yang sudah gabung oh, di sore hari ini seputar mie instan ya, yang katanya spready Dede galak gitu ya, hanya sesekali, bukan sesekali ya, dulu waktu muda sering, tapi sekarang lah ada lagi, lebih ke tahu diri mama oh. Karena berasa dampaknya gitu ya. Perempat selamat sore, beding cabadai
2: cabadai, hai sampai hati,
0: sampai hati Bang Rido,
2: apa kabar ga?
0: Alhamdulillah baik, cemannya di sana lah berselom.
2: Apa?
0: Labar selom dapat ini ya. Apa namanya?
2: Lom.
0: Lom lah.
2: Lagi madu lagi nih.
0: Uwe.
2: Oh. Lagi dia suara Ika dia nampak-nampak sedikit bah. Oh, kadang bersih, kadang kotor nih.
0: Kadang-kadang berarti ya.
2: Oh, kadang terkena bersih-bersih men sedikit kan. Kadang suara kadang ngaha.
0: Wah.
2: Ika kurang-kurang lah hitung lah.
0: Mudah-mudahan segera membaik ya. Oh, cepat sembuh.
2: Bersih bersih loh, disikat semua bersih bersih juga.
0: Ada bersih bersih.
2: Oh, pakai noda di novi, pakai di bersih bersih kali buat apa? Nampak suara.
0: Oke lah, kalau Bang Rido konsumsi mie instan seminggu berapa kali nih makan atau berapa bungkus abis?
2: Instan mie ya.
0: Mie instan.
2: Iya tuh. Kadang lu pagi lah. Karena saya log lain dia renyek ikan, ada log lainan dia renyek, dia mirah sok renyek, saya pagi-pagi.
0: Jadi
2: kadang lu pagi lah, kadang dia lajar jarang lah.
0: Oh, jadi seminggu tuh ada 5 bungkus misalnya?
2: Sekali ya, makan 2 bungkus.
0: Sekali makan 2 bungkus?
2: Oh.
0: Tapi udah setiap hari kan?
2: Nggak,
0: sesekali baik.
2: Kadang makan malam, kadang makan malam, makan mie lah kadang tuh. Renyek ya.
0: Serenyeknya gitu ya.
2: Oh,
0: tiap hari renyek ya,
2: yul. Karena sih mengenal lok lain dari renyek enggak mie lah kuasa kurnya saya ini dari renyek dah.
0: Oke lah pona, Bang Rido. Oh. Jangan galak-galak tapi Bang.
2: Galak dia lah, orang mau makan lah anak-anaknya jalan anak meni itu ya.
0: Oke lah pona lah. Anak dengar lagu apa ini Bang Rido?
2: Lagu. Lagu apa segera?
0: Lagu apa nih? Panas-panas meretet nih.
2: Lagu apa yang remix-remixnya awas host kira joget sore-sore ini kira
0: apa ya yang
2: dorong joget ibu rati yang joget kira sore ini kira oh.
0: Sambil masak sambil joget berarti ya mama rati
2: lagu yang remix awas saja dah
0: dicariin kelak yang mana namanya
2: melati yuk.
0: Iya.
2: Orang berjoget, kok kamu menayak yuk, kamu nabak, kok berjoget, kok sok-sok naik ya. Mm-mm. Buat salam, Mak.
0: Iya, salah, silahkan.
2: Salam, Bu Rati tadi, yuk.
0: Mm-mm.
2: Pak Rindu, kita di Purwaso.
0: Mm-mm.
2: Mera, Yulia, kakek, oh, Ibrahim,
0: mm-hmm.
2: Muhammad, mau Pak, mau ke sebat, yang sebatang.
0: Oke. Okay.
2: Sekarang itu kita biasa adu bentet, Ibu Fitri yo, Ibu Firni, Ibu Marni yo, sekarang putra Mbak, pokoknya salam semua abilah, Bang Redo, karena ini sore ini minta siap lah.
0: Oke. Okay. Kita
2: hitung nih, minta siap semua lah, hidup Abang Redo nih, selama-lama minta siap, yo, kita menenok sampai sihat lah. Di doa Pak Ridho. Gam tak sihat, Ben Mahmud yang tak sihat.
0: Amin.
2: Suami tak sihat.
0: Amin, terima kasih.
2: Anak-an tak sihat lah, ada anak. Ega, ini tak sihat lah, selama lah kok tak sihat juga. Terima kasih banyak enggak?
0: Ya, sampai-sampai Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih untuk Bang Ridho ya, yang sudah bergabung juga untuk sore hari ini ke Ega. Ya, pokoknya kalau konsumsi mie instan itu sekerenyek lah. Sekerenyeknya lah pokoknya, kapan renyek makan gitu ya. Cuman ya, jangan bayi setiap hari gitu Pak Dio. Kecil Bang, kapan nelfon dulu nih? Perempuan sama sore Bedinca Bedae.
3: Selamat sore Bedinca Bedae. Walah, ayo sampai ya
0: sih. Yuk Seriatun.
3: Meretet
0: banget. Yuk Seriatun ya, ha.
3: Ayo Fitri.
0: Ayo Fitri. Oh, akhirnya ayo Fitri, apa kabar meretet nah?
3: Meretet. Keringat usur.
0: Wah, sihat kata orang, ge, bukan ge sihat. Radang.
3: Sehat.
0: Ya, ayo Fitri kalau konsumsi mie berapa kali seminggu nih?
3: Menayuk mie ge.
0: Tidak ada galak.
3: Masih aturan sih seminggu sekali, kadang-kadang sebulan tak dia makan.
0: Oke, mantap lah.
3: Karena seminggu merenyek, datang nak renyek lah. Cuma mendukung bisa seminggu sekali ya, sehari sebungkus sudah.
0: Oke, jarang lah kok.
3: Jarang sekali.
0: Oke lah, kalau begitu. Nak dengar lagu apa nih?
3: Ayo nak dengar lagu Memori Daun Pisang.
0: Memori Daun Pisang. Ihi, ya, lagi alus diri lagu nih ya. Ya, salam-salam mopon.
3: Salam-salam Mati Mama Rati. Mama Rati, semoga sehat selalu Mama.
0: Amin.
3: Kita rindu, yuk Seriatun. Mbah Iin nak, oh, karena di Kemudian Jawa, kena manggil Mbah Iin dah lah.
0: Mbah Iin.
3: Mbah Iin kata orang Jawa. Okay, Bang Yan, Putra Sambah Julia, Kek Kuanam, Budi Sumi, Ayu Amina, Kuayau, Kuayung, Mangamak, Pak Daniri, Sinta, Om Alex, Ibu Kori, Ayu Mar, pokok semen-semen, Mas, pendengar KPRFI ini ya, tanpa terkecuali. Semoga kita sehat selalu, murah rezeki, panjang umur.
0: Amin.
3: Untuk penyiar, selamat tugas. Pulangnya nanti hati-hati.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Fitri ya, tanya jarang sekali lah gitu Sopradi ya, untuk mengkonsumsi mie instan. Ya, kalau ngomongin mie instan ini, aduh, punlah kecium. Siapa ya di arenya ada ok? Nyio makan kana diri godaan abese. Yo perempat sama sore Bedinca Bedae. Halo.
4: Iya, dari Wahai sampai dia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kayak siapa ini?
2: Mbak Iren.
0: Hah?
2: Dengan Mbak Iren.
0: Mbak Iren? Ah, ngerapi ya. Serius dengan siapa ini?
2: Si Bang Jais lah.
0: Siapa ya?
2: Bang Jais.
0: Oh, Bang Jais. Bang Jais, Neo. Bukan Bang Jais, namanya Bang Jail.
2: Iya.
0: Oke, Bang Jais sendiri kalau makan mie instan tuh berapa kali seminggu?
2: Dulu, sekarang.
0: Sekarang dong.
2: Sekarang sebulan sekali kadang.
0: Sebulan sekali baru ini konsumsinya.
2: Itu kadang.
0: Kadang.
2: Kadang tidak.
0: Kadang meragukan ya. Kadang tidak sama juga, sekali.
2: Malas.
0: Oh. Asal lagi malas kepepet gitu ya.
2: Iya.
0: Baiklah kalau begitu Bang Jais mau dengar lagu apa?
2: Lagu judul Iren nanti tak?
0: Lagu apa ya?
2: Judulnya Iren. Penyanyinya Iren.
0: Penyanyinya Iren.
2: Iya. Lagunya Iren juga.
0: Lagunya Iren.
2: Ulu buat. Iya kan?
0: Tak deh pun.
2: Itulah lagunya udah buat.
0: Belum dibuat.
2: Irennya belum nyanyi, belum belajar nyanyi.
0: Irennya udah pulang.
2: Sengaja lah.
0: Oke yang lain. Oh ikutan aja ya. Dah salam-salamnya buat siapa?
2: Kalau masih bisa, lagunya Ditelan Alam.
0: Ditelan Malam.
2: Alam.
0: Ditelan?
2: Alam.
0: Ditelan Alam.
2: Ya itu semuanya lah dari Ditelan Alam.
0: Selesai ya. Oh ya, salam-salam, okay. Lanjut.
2: Mana? Baik. Mbak Iren jangan lupa besok kalau tuntas. Nyusnya lebih sampai salam ya dengan Mbak Iren ya.
0: Nanti saya sampaikan ke Iren ya.
2: Ya. Ya, Mbak. Uli, Mbak Tiana, Mas Ademin, Mbak Bera, Mbak Bera, salamnya satu semua yang tak masuk, belum masuk, sehingga semua ya tanpa kecuali. Tenggelnya nggak boleh kuat-kuat.
0: Iya, nanti jatuh.
2: Kuat-kuat nanti jatuh.
0: Iya, benar.
2: Oke, teman-teman saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Jais ataupun Bang Jail ya. Oke, nanti gue sampaikan ke Iren ya kalau ketemu, di salam dari Bang Jais. Nah, ya udah deh kalau gitu Supredi, kita putar lagu di sore hari ini untuk Supredi semuanya. Tetap kayak kami di Perempat Sungai Liat, sore budaya Bangka Belitung.

103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat sore, Sobredi, sahabat budaya. Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengusulkan lahan seluas 10.000 meter persegi di Kelurahan Ketapang sebagai kawasan koperasi nelayan Merah Putih ataupun KNMP. Pengusulan itu pun dikoordinasikan Kepala BWS PLN KPDAM. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkal Pinang, David Oktaviandi, mengatakan koordinasi dilakukan untuk merencanakan pembangunan infrastruktur. Saat ini dokumen persyaratan pemanfaatan aset masih dilengkapi. David Oktaviandi mengatakan sejumlah tahapan persyaratan Kementerian Kelautan dan Perikanan ataupun KKP telah dilaksanakan, mulai asesmen lahan sampai asesmen sosial ekonomi nelayan. Menurut David, juga program Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya menata kawasan pesisir, tapi juga menyiapkan fasilitas pendukung aktivitas nelayan, seperti dermaga, SPBN, unit pengolahan hasil perikanan, kayak fasilitas penunjang lainnya. Warga Pangkal Pinang, Herman, berharap Kampung Nelayan Merah Putih berdampak positif bagi masyarakat. Demikian kabar Bangka Belitung jam 4.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Ya pegel Allah. Kaki ku rom, rom, rom. Kelapa urutku meneh rom.
1: Oh mayo. Cubik lah kira amin orang miar wasuk tu di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam tu bayi udah. Mati malah ngejar macam ni mai. Man kita lagi pacak berlari. Man atok-atok nek-nek dikejar mai.
0: Pok lagi pacak lari romo. Buat umon pok lari. Man lomba lari di menang pok rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang rom.
1: Pok imang. Man kita dicengker masuk tadi tu. Apa yang jadi ya mayo? Kira-kira ya mayo?
0: Positif lah rebies kita rom. Ngeku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak ketak menkuneh. Ha.
1: Astagfirullahaladzim. Libak nian mulka ni mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman bener rasa kayak ngate ku nih. Tanuwe gawi kari mai.
0: Dek behirom ku kan nulong po adik rom. Roma.
1: Oh mai.
0: Ui apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandang kan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi tu, dah.
0: Oh, ukan tu ketak, Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
1: Oh, iman. Bibek,
0: dilepas cem tu, bay. Nyadak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dek tahan, nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita yang ngeruce, ya.
1: Oh, imang, mai. Ku jadi ingat waktu tu bik bay kayak bik jurai berkelai gara-gara ayam bik bay ngancok kembang bik jurai, mai.
0: Awo romo gara-gara ayam bik bay sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang kicak.
1: Untung ada ku waktu tu mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Kok nangkap ayam mah? Ukan ni misah orang dua itu kicak.
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bik bay tapi ketangkap kayak ayam mah, mai.

0: Dek asi kesian-kesian dek bay. Kalian diwe lah kembang ku nih. Lah belambor teberacai kewe ayam kane. Cupi menpot kembang kadi rosak ayamku. Marah dak kami bay.
1: Oh marah lah. Kusek ke ayam bi. Mon berani ngana kembangku.
0: Nih. Jadi artinya dak salah lah menkusek ayam kamenak tu. Kumadeka bayo. Menak ngidop ayam to bener men sek. Di kandang apa cemane. Jadi dak nganggu cemni ha.
2: Menmiaro ayam, kambing, kucing, ape hidup lainnya, jangan dibiar sekeput anjup. Misalnya dikandangkan bayi, jadi dak nganggu orang lain. Udah itu, mendikandang hidup kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dak ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakatnya disampai ke RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

0: Ya, kembali 103,9 Perompasung alias Hari Budaya Bangka Belitung Sopredi ya, kebersamaan kita Bedinca Bedai. Kita lanjut lagi nih, Perompas, selamat sore Bedinca Bedai.
1: Bedinca Bedai, sampai ya Ti.
0: Sampai ya Ti, kayak siapa nih?
1: Aduh, kayak Ayu Sinta.
0: Yuk Seriatun.
1: Ayu Sinta.
0: Ayu Sinta.
1: Ya, kayak siapa nih?
0: Aiga nih.
1: Aiga,
0: cantik. Amin. Oke, okay. Yusinta, ini seputar mie instan nih. Seminggu berapa kali nih makan mie instan?
1: Seminggu sekali, jadi lega.
0: Seminggu sekali?
1: Jadi, okay.
0: Ya, kalau kembung. Oke, lah pun ya. Cukup ya, seminggu sekali ya.
1: Mie goreng, lega.
0: Ah, mie goreng.
1: Tidak
0: suka, tidak suka mie berkuah kok.
1: Ngeliler, dek.
0: Liler ya, dah be ngenang gelah, ya Allah. Ya Allah, pun nak dengar lagu apa ni? Lah mega ngenang ya.
1: Kira makan minyak lambung lah.
0: Lagu apa pun nak aneh?
1: Ada ya, lagu istilah ikan.
0: Apa?
1: Istilah ikan.
0: Istilah ikan.
1: Ade digoreng-goreng harum baunya. Ade.
0: Istilah ikan murni cahnia.
1: Oh,
0: salam. Oke, lah pun ya. Salama. Ah,
1: pokok dirim dek-dek. Salam. Yo.
0: Heeh. Nak
1: kuria alek istri. Tunggu kreatun.
0: Oke.
1: Sambat yang pernah datang, Ibrahim, Reda, Abdul, Ahmad, Julia, Budi Sumi, Ati, Marni, yo. Dari Rindu, Tok Semurai, Kok Ayung, Akong, Kemayan, Ayau, Mera, Nadi, Amira dan Audi awal Zizi Bambang Tampan. Tampan selalu.
0: Oke. Okay.
1: Julia tu deh lah, mungkin gali lah pasal tu.
0: Ya.
1: Si Ega nyantik selalu lah.
0: Ya, oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyamang goda pulang kelak kang masak miga. Aduh, ya. Nyamang nimang sak kita ngomong mi ni, oh. Bau agila. Ya, perempuan selamat sore, Bedinca Bedai.
2: Halo, Bedinca Bedai. Wah, hampa ya tayo.
0: Hampa ya tayo. Mang Amat. Apa kabar, Mang Amat?
2: Alhamdulillah, ngupi ni.
0: Weh, tengah ngupi ya.
2: Mendengar radio.
0: Okay, Mang Amat. Seminggu berapa kali makan mie instan, Mang Amat?
2: Seminggu.
0: Banyak
2: kali.
0: Enggak sekali. Oh, berarti kurang lah, Mang Amat. Nih jarang lah gitu konsumsi mie instan, Mang Amat. Oh.
2: Mau.
0: Lah pun. Nak dengar lagu apa ya, Mang Amat?
2: Lagu Jatuh Bangun.
0: Jatuh Bangun. Weh, mentang-mentang lah bangun tidur tadi Jatuh kan bangun pas bangun tadi Jatuh kan tadi pas bangun tidur Adek. Nyahlah ngupi ya guys kerja Mang Amat. Ya salam-salam.
2: Salam-salam. Kena juga Sinta tadi. Kena juga Aminah. Kan Bunda Sumi. Kan Julia. Kan Mama Rati. Kan Amang Yat.

0: Oke. Ya, 8. Makasih Mang Amat. Oh.
1: Dan kepada di Senemat bertugas. Selamat datang. Assalamualaikum.
0: Oke, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Amat.

Anggi perempat, selamat sore, beding cak bedae. Nahnya ada ah diangkatnya mati. Yalah pon, kita lanjut ke lagu Benny Pradi ya, kita dengarkan untuk Supradi semuanya di Bedin Cak Bedahe kali ini ya.

jawab. Jawab, jawab. Banyak alasan dan juga banyak istilah. Jawab, jawab.

103,9 perempuan sengilias sana mendengar Bangka Belitung sepredik ya. Ini pembahasan kita seputar mie instan tadi seminggu itu berapa kali untuk konsumsi ya. Nah sepredik mie instan tuh memang lama jadi makanan favorit lintas generasi ya, karena rasa yang gurih, harga yang murah meriah, penyajiannya juga super praktis. Tapi dibalik kelezatan yang mie instan itu ada risiko kesehatan yang tidak boleh diremehkan kalau dikonsumsi secara ugal-ugalan gitu ya. Nah seorang dokter ortopedi asal Mumbai, Dr. Padanfora itu memberikan peringatan keras mengenai bahaya laten di balik konsumsi mie instan yang berlebihan. Lewat unggahan edukasi di akun Instagram pribadinya, ia menegaskan kalau konsumsi mie instan sekali-sekali itu sebenarnya tidak ada masalah ya, tidak ada langsung merusak tubuh. Tapi ceritanya berbeda kalau kita makanan kalau makanan ultra proses ini dijadikan sebagai menu harian kita, sehari mungkin sampai 3 kali gitu ya, atau mungkin seminggu tuh sampai berkali-kali bertubi-tubi. Dan dia pun menilai risiko kesehatan masyarakat saat ini justru kian meroket. Hal ini pun dipicu oleh tren kuliner di kalangan Gen Z yang sangat menggandrungi produk mie instan dengan tingkat kepedasan ekstrim, salah satu seperti buldak ramen gitu ya. Nah berarti ada 3 rambu merah di balik gurihnya mie instan ya. Jadi lebih lanjut lagi, Dr. Wora membeberkan setidaknya ada 3 unsur berbahaya ataupun tanda merah yang hampir selalu ditemukan dalam setiap produk mie instan, yaitu ada kandungan THG ataupun tertiary butil draquinone gitu ya, yang merupakan bahan pengawet sintetis yang digunakan biar mie instan itu tahan lama di rak toko. Jadi zat ini pun diketahui pacar memicu stres oksidatif pada sel-sel tubuh. Kemudian juga untuk kemasan cangkir ataupun cup polistirena, itu banyak produk mie instan memang menggunakan wadah seperti ini gitu ya. Dan saat disiram air panas, wadah ini pun berisiko melepaskan partikel mikroplastik yang masuk dalam tubuh kita, memicu peradangan sampai mengiritasi usus dalam jangka panjang. Kemudian adalah bahan adiktif seperti MSG, pewarna, perisa sintetis juga. Jadi kombinasi bahan-bahan ultra proses ini dirancang sedemikian rupa untuk bikin rasa itu menjadi sangat kuat. Dampaknya ya muncullah efek kecanduan ataupun namanya craving, yang pacak bikin konsumen ingin terus memakan lagi, lagi, dan lagi gitu, Predi. Ya walaupun banyak mie instan minim akan nutrisi ya, yang penting seperti protein, serat, kalsium, vitamin, itu bukan berarti kita harus memangkas sama sekali dari daftar makanan. Dan merujuk pada rekomendasi medis dan para ahli gizi, batas aman konsumsi mie instan adalah maksimal 2 bungkus dalam 1 minggu. 2 bungkus dalam 1 minggu gitu. Jadi mengkonsumsi mie instan lebih dari porsi itu dikaitkan erat dengan lonjakan risiko sindrom metabolik ya, terutama pada kaum perempuan ataupun wanita. Selain itu kandungan natrium ataupun garam yang tinggi pada 1 bungkus mie instan bahkan pacak memenuhi 88% dari batas anjuran harian WHO ya, yang berisiko memicu tekanan darah tinggi ataupun hipertensi serta gangguan ginjal. Benar kata Mama Ratih tadi gitu ya, kalau misalnya ketika habis konsumsi mie ya di usia yang sudahlah gitu ya, seperade lah berumur katanya tadi, toh jika tadi ada rasa-rasa ini tidak turun-turun nih, mungkin darah tidak turun-turun, tekanan darahnya kita gitu, ataupun kolesterol gitu ya. Nah mungkin itu juga. Dan untuk meminimalisir risiko buruk itu, para dokter menyarankan Spready untuk konsumen agar selalu melakukan rekayasa nutrisi pada saat memasak mie instan. Caranya adalah dengan wajib menambahkan sumber protein real seperti telur, ayam, tahu, kayak memperbanyak sayuran hijau biar kebutuhan gizi pun tetap seimbang ya, Spready. Akhirnya ini informasi yang kami hadirkan di Bedin Cabedai. Terima kasih seperti yang sudah bergabung Kega ya di sore hari ini untuk Bedin Cabedai. Dan untuk berikutnya kembali akan hadir dalam rangkaian selanjutnya ya, untuk kebersamaan kita bersama Perempat. Sekali lagi terima kasih untuk yang telah bergabung. Pastikan terus bersama Perempat, jadikan Perempat sebagai kantika di sepanjang hari lah pokok, Predi.

Selamat sore, Sopredi, sahabat budaya. Polres Bangka menggelar kegiatan bakti religi secara serentak di berbagai tempat ibadah yang tersebar di Kabupaten Bangka. Jumat 12 Juni 2026, kegiatan ini pun merupakan rangkaian dalam menyambut HUT Bayangkara ke-80. Kapolres Bangka KBP Dedi Dewitya Putra mengatakan, bakti religi dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kebersihan lingkungan, tempat ibadah sekaligus mempererat hubungan dengan seluruh elemen masyarakat lintas agama. Dalam kegiatan tersebut, para personel melakukan pembersihan lingkungan tempat ibadah, pemberian bantuan peralatan kebersihan, serta penyaluran bantuan berupa beras, air minum kepada pengurus tempat ibadah. Diharapkan melalui kegiatannya pun, sinergi antara Polri ke masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis, toleran, ke kondusif di Kabupaten Bangka menjelang peringatan HUT Bayangkara ke-80. Demikian kabar Bangka Belitung, jam 5.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi di sana.

0: Wah, Mai. Kita nih mang nak rajin olahraga, ho. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni Mai, ho. Aduh, bengis sasepi Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok nih, sibuk sege Rom.
0: Sibuk tahap apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk Pak Nerom.
0: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi mang, kain ku tuh tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan
0: oh,
1: kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kek pok nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek dia tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape? Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru dia hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meniseku Mai.
1: Au oh, nian Rom, lain mentukang nata indepo nih Romo.
0: Indepo ya lah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar

0: Tergu tukang nata, tapi kageng ngintil sekumai kemana-mana gengiku dijubur ku dimai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang raktir ku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan keku, hanya nak minta traktir keku, Mayo.
1: Dak lah Rom, dak berom, nue ke sensetep pok Rom.
0: Ukan mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok ni Mai. Wew.
2: Rom, Rom, Rom.
0: Apa Mai?
2: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
2: Mata lah Rom.
0: Wah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Oh, dia Rom tahu kayak kita Mai.
2: Tuhan ya. Rom ya Rom.
0: Oh, Mai. Mai dia nengok kita Mai. Lah dekat Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai.
2: Rom, kok ngeri Mai?
0: Ngeri
2: anakku.
0: Oh, ngeri.
2: Kok kata ilah Mai? Mai dia nengok kita Mai. Gila Mai, kamera dia Mai. Gila Mai. Tidak kau ada Mai.
3: Aku takut.
2: Gila Mai. Tidak kau ada Mai.
1: Apanya Rom, nasib kita macam ni Rom. Sari kita jogging dikejar asu Rom. Nelah ketemu kayak orang gila ya Rom.
0: Mati lah Mai.
1: Pok nih Rom. Sekua. Apa entah.
2: Lu Rom. Lu dikejar. Mati lagi lah kejar mulai Mai. Ya Allah. Ya. Jangan mati lah.
3: Ya sini lah. Ya ini anak.
2: Mai, kita pulang nak.
0: Mai cepat Mai, lari Mai. Mai lari Mai, lari Mai. Mai lari Mai, cepat Mai.
2: Yuna.
0: Lagi aku Mai. Kita sembunyi lo Mai. Mai kita sembunyi di dekat batu batang Mai. Mati lama aku lari Mai. Aku nak jumpa kamu lagi Mai. Mati lama.
1: Apalah Rom, Rom.
0: Lagi ada tak Mai?
1: Rom. Pok dak tahu dak Rom.
0: Apa?
1: Yalah orang gila yang kata orang Fatime ya Rom.
0: Oh.
1: Nyanya seketok kayaknya di anak.
0: Oh.
1: Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar kemarin Rom.
0: Deki ade.
1: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus kemarin Rom.
0: Kacau pok ne Mai. Pok ne Mai ngeracau ngenakut ku ketak. Tapi ku ningeri Mai sakit orang gila itu Mai. Ku takut kelak disangkap begitu Mai. Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudah dikejar-kejar macam ni. Ah, ya Allah Mai, letek ku Mai. Aduh Mai, pet menunggu.
1: Letek Rom.
0: Oh.
1: Kemarin dosa asuk.
0: Aduh.
1: Di pelontang ruas dikejar bayi.
0: Ya Allah.
1: Neh lah dikejar gile hula. Gara-gara pok nih lah Rom.
0: Lah ngapa duli Mai gara-gara ku Mai. Mati
1: tuh. Pok lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Nih dek malah diceleng puli orang gila ya.
0: Kunyu takutnya Mai. Maka ku ngerindi kek kata dek tuh. Sampai kek nyangka dia kek ngisik kita Mai. Letih ku Mai.
1: Yalah ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Cepet lah kempes pok Rom.
0: Hah? Apa yang kenapa Mai? Kau ni Mai, kau pikirku ni benuto Mai, apa cak kempes? Ni mang mang kau ni Mai, weh mulut aw.
1: Tapi Rom, lucu kita tadi Romo. Kata kenang tak kayak renggile di Rom, tapi ni Rom nyari anak.
0: Oh imang, tapi ngeri imang lah.
1: Nyari anak kepo Rom.
0: Tapi yang kira imang itu,
1: kan yang kira po anak. Tapi mirip imang Rom, po kayaknya.
0: Dek adehnya mana? Agi cakepku selangit-langit be Mai. Ngerinya bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
1: Kerianya orang gile Rom. Mun pok orang gile lebih kali Rom runges Rom.
0: Astagfirullahalazim.
1: Gile gile macam ni runges Rom.
0: Ya Allah Mai. Big Mayok mulut kane Mayok. Kerialah dia dicabi Mai. Tapi kawah aku dak ngerugi gak tak cabi tengah mahal ni Mai. 50.000 Mai sekilo Mai. Oh Mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dak nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tuh Mayo.
1: Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelinteng ngukur jalan ndak ape pikir keluarga. Ndak punya pri kemanusiaan Rom.
0: Mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan Mayo.
1: Kena po Rom. Males ku ngejelas ya. Ku nek leteh Rom. Nyabe nih asenak putus lah hasilnya HP ku Nerom. Aduh ya.
0: Oh my. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak Mayo kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang Mai.
1: Hah? Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok
0: Rom? Wih lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Mang? Undang-undangan.
1: Oh, nian. Sek Rom undang-undang ya, Rom. Oh. Tahu undang-undang enggak, Rom?
0: Oh.
1: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
0: Oh.
1: Adalah kita belajar SD Sarimari, Rom.
0: Oh, adalah aku tahu lah mentua, Mai.
1: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom?
0: Sekarang di PKN kata.
1: Oh,
0: si kok deng P, Mai. Dia banyak enggak?
1: Oh, lah pun.
0: Oh my, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
1: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
0: Nah, oh, lapor. Oh my, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile bisa perut Mayo. Hah, ngeri ku Mai.
1: Bisa perut cemana nya Rom?
0: Kayak nengok tadi tu. Hah.
1: Tak banyak macam segi orang gile ini Rom. Ada yang
0: lah ngapain boleh kita tahu tuh Mai?
1: Apalah ada yang sensor masa segi orang gile banyak yang sensor Rom.
0: Iya
1: lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pun lah baseng pok lah Rom. Asa pok gede ikut gile kelar Rom.
0: Pok iyalah makin hari makin gile Mai.

0: RRI Perempuan sudah lihat suara budaya Bangka Belitung. Seperti untuk selanjutnya kita akan bergabung ke RRI Pro 1 Sungai untuk mendengarkan sajian lagu-lagu religi Islami yang juga akan dirangkakan dengan pengajian ayat Al-Quran dilanjutkan dengan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat ke sekitar.
1: Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya, dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran, ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun saat ini Anda berada, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Qur'an yang akan bacakan surah Ar-Rum ayat 6 hingga 9 bersama Qori'ah Nur Laila. Kita rangkaikan dengan bentuk setasan maghrib untuk hari ini bersama muazin Rizal Farurozi. Dan pendengar, kami sampaikan untuk Anda waktu salat maghrib Kota Sungaliat dan sekitarnya di edisi hari ini, hari Minggu 14 Juni 2026 di pukul 17:59 waktu Indonesia Barat. Untuk waktu maghrib di wilayah lainnya mengikuti waktu maghrib di wilayah Anda. Pendengar, kita dengarkan pengajian suci Al-Quran.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

Selamat malam Sopradi, sahabat budaya, masyarakat, dan pelaku usaha diminta untuk berpartisipasi dalam penilaian sensus ekonomi 2026 pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bangka, Debi Endayani mengungkapkan, sebelumnya BPS Kabupaten Bangka telah melakukan sosialisasi pendataan sensus ekonomi 2026 sejak awal tahun. Baik melalui media massa, media sosial, spanduk, sosialisasi langsung di pusat keramaian ke bekerja sama dengan pihak terkait lainnya. Dalam sensus ekonomi 2026, petugas yang menjadi mitra BPS Kabupaten Bangka nak melakukan pendataan ke rumah-rumah maupun ke tempat usaha. Untuk itu, masyarakat diharapkan untuk meluangkan waktu berpartisipasi memberikan informasi atau keterangan kepada petugas. Bupati Bangka Ferinsani menyampaikan sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan perekonomian Indonesia. Data yang dihasilkan akan menjadi landasan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bangka siap menyukseskan sensus ekonomi 2026. Demikian kabar Bangka Belitung. Jam 7.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

0: Omay, nyaman kamar kan Omay? Yuk, bersih, rapi. Wah, saya kudu tanah lagi, Omay nak belajar ke Pulau Kapuk, Omay.
1: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
0: Mai, Mai. Kepacak dah, mendak nyala-nyala ku sekali, Mai. Biar tenang kupingku nih.
1: Duh, kan bener nian, Rom. Kamar kane ini kapal pecah. Besar dah salah-salah. Ase ku nunggu hari ka tidur di kantiu lah, Rom.
0: Deki ade, Mai, ngeracau iga. Lanu iga kare, Mai. Tapi yuk nian, Mai, yuk. Bener lah kata Kamai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur Omay. Tapi kalian tuku Mayo.
1: Dek pasel Rom. Banyak iya. Iga gawe ku di rumah ne. Alang ku beringkes rumah. Adik.
0: Weh, bukan ne Mai. Jahat bener kek ku ne. Aulah pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar ro. Awas kah. Kalah kamar kare Mai.
1: Ningok paling-paling angat-angat teh ayam po.
0: Dek ki ade Mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray mahal. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka Mai. Apa ki job ku ni Mai? Kain ku tengah banyak ya Mai.
1: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih Rom, Rom.
0: Masya Allah, panjang lidah kan Mai. Nyaman bener sak nyarutku nih.
1: Ukan meseke, taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
0: Macam kamar kan nih Mayok. Tapi bener pulih kata kamar.
1: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
0: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama Kak ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
1: Tidak ingin aben, Mayat.
0: Tidak, aku panggil Kak Mayat aja.
1: Ya Allah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara nih, yo. Kelak sekampung nih, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well nih.
0: Mayat berjalan, Mayo. Mayo.
1: Biaklah, menpok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nama mereka sebenar, Siti Terompak.
0: Iya lah Mai, diam-diam, jangan kayak bising gak. Matilah Mai, Mai, jenaknya Mai.
1: Yo menpok lah yang mulai ya, yo be.
0: Tidak pun, Mai. Kita damai Mai, yuk. Cukup mama kita bayi yang tahu Mai, yuk.
1: Orang, ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
0: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
1: Aduh, ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
0: Ku ingat kawanku di kampung lu Mai.
1: Ngapa Rom?
0: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong karena gak tinggi Mai. Tai pau lah buko ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
1: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
0: Anok, Mai, bik tuh pukul, mending ngomong anak jers jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah, ngana, Mai.
1: Oh, bagus, sih, Rom. Jadi motivasi, Rom.
0: Hebat ape, Mai? Saking naknya ge cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama Mai. Kata udah sampai nama Mai.
1: Siapa Rom nama ya?
0: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tahu apa lah Mayo.
1: Apa Rom nama ya? Tai Pau Begereng.
0: Oh, Tai Pau Begereng.
1: Lah nua lah bik tau Romo.
0: Oh nian Mai, cube kebayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
1: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo. Kita ngetok pintu ah. Assalamualaikum. Keluar ma'a. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
0: Jurok kan deh Mai.
1: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya.
0: Aku pulih Mai yuk. Sikok deh Mai. Waktu absen di kelas Mai. Lah temango Mai tiap hari kami sekelas Mai. Aduh sakit perut Mai.
1: Apa hal Rom?
0: Tahu dah, asa absen kan nurut abjad Mayo. Ah. Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kami lah siap-siap lah Mai. Sally lah kan. Saya Bu. Keren kan nama Mayo? Ah. Panggil lagi.

0: Suryadi, hadir Bu. Sekali pas turuk temai. Tai pau begerang.
1: Saya Bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom. Kukira enggak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karomo.
0: Gani mah, kok mimang mah, kok kurang asem mah gani mah. Ndak sahabem, ndak ngulok gani mah. Keliwat mimang gani mah.
1: Tai pau begerang, tai pau begerang.
0: Sampai kayak kalah mah, tai pau begerang gak mah. Begaya, asa na ano. Nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
1: Bukan, ya. Bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok? Anduk mesai ya sekarang, kok? Siapa tahu jodoh kayak Pok Rom?
0: Dek kawah gue.
1: Bukan, sesuai. Pok, menano kelak bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan Tai Pau Begereng.
0: Dek suai men keku, dek suai dak memang keku dak mai. Kek kalah mai, jauh-jauh lah mai. Kek kalah mai, deng lah mai.
2: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai ke rob ne. Dek apalah pikir budak-budak doa. Dek dek beban apalah hidup ah. Wah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi ya mempunyai cita-cita tapi nak ukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah, eh?
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar lagi bening suara. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi ancok.

0: Assalamualaikum. Cerita Mai Kek Rom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mai Kek Rom gi ke pantai.
1: Mai, sini lo. Weh, usah rom manggil Mai nih. Oh, Mai. Apa gi rom? Piseng ngumon pok tekaro-karo bukrek-krek ini apa entah. Sini lu pok ya. Kau nenek ngajak pok ya, Mai. Kawa aku dah. Kek nyaro aku ketak dilek ah. Weh, oka nih, Mai. Diri lu ngomong aben kalah nyamber macem kek ketau-tau bayi. Cucok pok nih jadi lenuju, Mai.
2: Oh, ngapa pun rom ngomong lah. Pok nang ngajak ku kemana nya rom?
1: Pok tau dari nyaripe, Mai.
2: Tah geok, dek tau lagi uke ari.
1: Yalah kata orang ya Mai. Belajar ke ari gede tau lagi lah ha. Nek kenari minggu Mayo. Kita ke pantai ya Mai.
2: Rom, rom. Ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo pok ne rom.
1: Men ngomong ke kane Mai harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok ne hal Mai.
2: Tah siapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet rom.
1: Aduh. Panje kan nih Mai, panjang cerita. Yo, nak apa dah? Ku ngajak pok nih Mai.
2: Dah rom, males ku rom. Gi ngapa dak ke pantai? Langok bantut lungoi. Gi mese-mese yalah yang dilihat ah.
1: Nanya pulik ngape? Man ke pantai tu ngelihat pemandangan Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
2: Mentu ku gi tau rom, dengek di padehe. Dek ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa rom, mensuatnya ku males ke pantainya rom. Gi nyakit hati kita.
1: Ngapain Mai? Kata gak ada sihat badan apa gak sihat kepala. Orang gi ke pantai seneng hati. Yang pok sebalike. Kasri kan tahu. Men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan Mai.
2: Oh rom bener nian pantai kita nih indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Ukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulanku tak-kutak nyemot di tengah laut nu.
1: Mai, Mai. Kek gini ngape kena mending ngurus kutak-kutak ape kapal sekabento. Ukan kita yang harus pening, Mai. Kita nikmati baik pemandangan pantai ya. Beres kan, Mai?
2: Tapi, Rom, ku melah ke pantai tu nak nyaman segali-gali lah. Nak ngeliat pemandangan bagus. Nenang pikir, Rom.
1: Iyalah, Mai. Kita lihat lu, oh. Sampai tahu lah, Degi. Dek bising mendek deka, Mai. Biasa ya, kalah tukang buat kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul, Mai. Dek seru mendek deka nih, Mai.
2: Igi mat. Tai karom. Gatulah tukang biseng atau dek. Adik-adik bayi tingkah dek mengenakan.
1: Deng. Sama yelah kita ini Mai. Siko guru, siko ilmu. Jadi jangan berganggu. Sekarang ku nanya lagi. Kato negi apa dek ke pantai nih?
2: Gide o. Oh lah pun. Dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lah rom.
1: Iyalah ku ingin cem tuntah ge. Yo pon, kita siap.

0: Gekrom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udaranya, mai. Seger. Cube pok tengong tu Rom. Apa yang di laut kutak besek-besek to?
2: Wow, ahok mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar to.
1: Nilah bukan apa Rom, ku malas pergi tadi ya. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa Rom.
2: Jadi cuman pun mai. Jadi dak kita ni mentang tikeran eh.
1: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang Rom.
2: Pasal ku mai men ka pulang ku kena ngikut lah. Beka katega nyuruh ku pulang berjalan mai. Sampai ya tibo mai.
1: Yuh Rom cepet men kita nyari tempat lain yang dak nyakit mata nih.
2: Bener mai. Along kita belayar ke Pulau Kapok.
1: Ngebem mulik Rom.
2: Oh ngebesak badan.
0: Weh, kesian Mai ke Rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapok. Jadi, yo kita jaga alam kita ne, pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lainnya, menukan kita sampai lagi cubit.

Berada di 103,9 perempat sekalian Sarap Daya Bangka Belitung. Demikianlah kami menemani ya untuk Ega di kesempatan hari ini, di hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Untuk berikutnya Sopradio, kita akan hadirkan untuk rangkaian acara berikutnya bersama Bang Wanda yang dekat seru kayak nanti di sepanjang hari ini tentunya. Gue gak pamit, selamat malam, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

peka hidupku nih macam nila selamanya. Sebatang kara, dak bekanti. Sejak mak kek bak ninggal, dak dila yang pacak diajak berumur. Hanya sekeling yang ngantiku tiap hari. Ase bosan hidup nak ni nih. Mencari ge, ase percuma.

Malam ini cuaca bagus benar, Rok. Terang benderang. Menek nih, pondok gak perlu dipasang kayak pelita. Lah terang sendiri. Tapi ngapa yo atiku ne asirnya nyaman? Asinue piru hatiku ne. Sampai kapan ku ne berdua kayak sekeling terus ne? Lame-lame, pacak-pacak, kuge jadi asu. Aish, nue lolongan asu tuh. Menakut. Alungku tidur, mikir dunia nih, gak sudi-sudi. Hidup ge, agak samela macam nih. Sembilan tah pacak keluar dari hutan nih. Hutan nih dikeliling laut. Ase-ase, mustahil pacak ge dari sini.

0: Bangun bujang ganteng.
1: Ademnya Cikar.
2: Wow, Indi Putri. Cikar.
1: Siapa pok Nimia? Ngapanya ada di hutan?
0: Sapeku tidak penting, Bujang. Sekarang kau harus nyari batang nibung.
1: Batang nibung? Nak mana wujud? Ku tidak tahu, Mia. Udah ya? Ke apa?
3: Hah? Suara apela tuh yang jatuh. Buat orang terbangun bayi. Oh, rupanya tadi mimpi. Kupikir ada nian Mia Cikar di sini. Mencikar nak tuh alun jadi bini. Men urang rumah Indi Bidadari ndak renyek kuki dari hutane. Batang nibung. Cemane lauk batang. Yo keling, kita ke hutan. Kita ke hutan nyari batang nibung. Nak mani batang nge, udah tahu. Sampai tahu ketemu orang. Kelak pacak bertanya.

Si kemana yuk batang nibung nih? Aseku same bayi batang nih. Meniku tahu bayi. Ampir rato-rato seru nih. Sebelah sanen gelam. Ni pelawan. Aish, kayak gile ku bicara kayak batang nibung nih. Hari lah siang, perut lah lapar. Yang dicari lemadi lah. Sudahlah, alung ku nyari pundok lu deket-deket sini.

0: Assalamualaikum. Permisi, ade urang da. Permisi.
1: Waalaikumsalam. Siapa?
0: Ngapain nek ningok ku ciga nak tu?
1: De ape lah. Tapi nek seneng ade kanti nek kini. Nek pikir sampai mati nek ni dek kek bertemu kek sapelah di hutan ni. Ade ape jang? Ade perlu ape kak ke hutan ni?
0: Maaf nek, kula ganggu. Ko bujang limpu nek. Ku keseset di hutan ni. Mane lapar kek aus. Maksudku nak minta air minum nek.
1: Aok lah kalau nak tuh. Tunggu aok.

0: Nih, minum, Jang. Minum lu, Jang.
1: Makasih, Nek O.
0: Sebenarnya, Jang, Nek cerita kayak kau, Jang O. Utan nih lah Nek beri kayak pagar gaib. Hanya orang baik lah yang pacak nembus pagar tuh. Tuh artinya kan nih orangnya baik, Jang.
1: Kayak apa Nek masang pagar gaib tuh di sekeliling pondok Nek nih? Nek berlindung dari siapa?
0: Lah 27 tahun Nek tinggal di hutan nih. Dak sih kok orang pun yang pacak nembus pagar gaib yang kubuat nih, Jang. Dulu sebelum tinggal di hutan nih, Nek tinggal di kampung. Makmur kampung Nek dulu, Jang. Justru saking makmur kampung, akhirnya mancing orang berbuat jahat, para lanun ngejarah kampung kami. Kampung kami akhirnya mencekam. Nek tapi berhasil melarikan diri waktu itu. Tapi dak dengan penduduk lainnya. Semua keluarga Nek mati. Makanya Nek hanya hidup sendiri. Kayak yang kalian nih lah, Jang. Sudahlah, itulah lame berlalu, Jang.
1: Oh, aku paham. Ngapa akhirnya Nek masang pagar gaib tuh? Rupanya supaya terhindar dari lanuno, Nek.
0: Awok, Jang. Nak itulah kira-kira ya, Jang.
2: Sejak saat itulah, akhirnya Nek Usang dan Bujang Limpu akrab. Dari berburu, kadang Bujang Limpu menemui Nek Usang untuk berbagi hasil buruan dan sekalian meminta air minum.

0: Nih, Nek, ku dapat rusa. Masa lalu, Ok.
1: Wah, rezeki nomplok kok, Jang, pok hari ini. Alhamdulillah, pon macem tuh, Jang.
0: Ngapa sekiling ngonggong, Nek? Dak biasa aja macem nih. Bentar, Nek, Ok. Ku perlu. Keling! Keling! Ngapain kan ngonggong nih? Apa yang ketinggok? Lanue lah ketinggok. Mencadin apa? Batang apa nih? Nue tinggi ya. Lah kayak nyampe langit. Tapi, ih ngeri ya. Duri ya hidup aku. Ngenakot. Yuk keling, kita pulang. Apa-apa kan ngonggong di bawah batang nih. Yo, kita merenek usang lagi. Kita makan, udah pulang. Ngapain kan muter-muter dak turun jatak nak nih, Keling? Kayak, ada yang aneh kayak batang nih.
1: Ao, coba Jang, katebang batang nih, Jang. Pasti ada apa-apa kayak batang nih.

0: Nuwe ane, ge aben kayune ditebeng. Kapako malah yang patah ne.
1: Iyo, jadilah lu. Lah abis tenaga kana bang batang ne jang. Da begeming apelah batang ne.
2: Bujang Limpu masih bertanya-tanya, apa gerangan yang membuat batang itu tidak bisa ditebang?
0: Heran kok kayak batang ya. Batang apa model nak tu? Dak kena dimakan kapak.
1: Men orang-orang nyebut batang ni namanya batang nibung.
0: Hah? Batang nibung?
1: Ao jang, batang tu namanya nibung. Cuma batang nibung ni istimewa sendiri. Cuma dia yang tumbuh sendiri. Padahal batang nibung yang lain hidup tu dalam serumpun inde bambu tu. Tapi dia ni hanya hidup sendiri-sendiri.
0: Nek, sebenernya lah lame ku nyari batang nibung ni lah hampir seluruh sudut dan penjuru hutan ni. Dak nyangka rupa ya, nibung ada dekat pondok nek ni lah.
1: Ku yakin ni ukan nibung sembarangan. Katunggu di sini yuk jang. Nek coba sama dilu. Ika gila ke pondok lu sekalian keling.
0: Aok nek.
2: Nek Usang melakukan semedi dan akhirnya ia mendapatkan wangsit bertemu dengan putri berbaju putih. Dan Nek Usang akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual neratap dan membaca mantra.
1: Jang, oh Jang, sinilah, cube pok tebang batang nih. Kayakin bayi bahwa pacak nebang batang nih.

0: Kayak ada suara bayi, Nek, dalam batang yang lem kuputong, Nek. Hah? Au, bayi. Nek, bayi, Nek, bayi. Tapi, ngapa, je, dari umbut nibung nih, Nek?
1: Aideng lah, Jang. Sini, ku pacak ngerawat bayi ya, Nek.
2: Akhirnya bayi umbut nibung dipelihara Nek Usang dengan penuh kasih sayang, layaknya anak sendiri. Waktu terus berlalu, akhirnya bayi umbut nibung menjelma menjadi gadis yang sangat cantik. Sejak kejadian bayi itu, Bujang Limpu sudah jarang menemui Nek Usang. Dan rencananya kali ini, ia akan memberi kejutan pada Nek Usang atas kehadirannya.
0: Assalamualaikum, Nek. Assalamualaikum, Nek. Apa kabar?
3: Siapa kah?
0: Maaf. Siapa kah?
3: Ko.
0: Aseko pernah nengok moge kah? Tapi di mana, Ok?
1: Denglah, enggak usah banyak pikir. Inilah dia bayi umbut nibung dulu tuh, Jang.
2: Sejak saat itulah, Bujang Limpu merasa bersemangat hidupnya. Ia semakin sering berkunjung ke rumah Nek Usang. Kayu nibung yang pernah ditebangnya dulu dirangkainya menjadi sebuah perahu yang sangat besar yang dibuatnya di pinggir Sungai Kepoh. Perahu sudah jadi dan Bujang Limpu berniat menikahi Miak Nibung. Namun sayangnya, Miak Nibung hilang diculik oleh Lanun yang bernama Datuk Aibara. Dan selama perjalanan mencari Miak Nibung, Bujang Limpu bertemu Atok Sabe yang telah ditolong Bujang Limpu dari pengaruh sihir Datuk Aibara.
4: Kau Sabe, cemane kepacak lepas dari pengaruh sihir ku ne?
5: Ku selamat karena ditolong orang berhati bersih. Kau kesini nak bebaskan Miak yang lah kaculik.
4: Hah? Dak ke pacak ikak ngambi dari ku ne? Je tengah dipengaruh sihir ku ne? Yo, siapa yang nak lawan ku ne?
0: Nibung, ngapai kau macam to?
5: Yang, gak usah anda deket lo. Ye lagi dalam pengaruh sihir. Sabar lo. Kelak ji malah nyerang ka. Percuma. Ji tidak kenali ka soal.
0: Jadi, ku harus macam mana nih to?
5: Nak nih bayi, kalawanlah Datuk Aibara. Kekuatan ikat seimbang. Kau berusaha ngelepas pengaruh sihir Datuk Aibara ke Miak Nibung.
0: Oh, Allah to.
4: Oi, Sabe. Mana nyalika?
0: Ka, ada perlu nyari Atok Sabe. Ka, lawanku nih.
4: Siapa ka nih? Berani kan nantangku nih? Lum tahu ka siapa ku nih? Hah?
0: Ku tidak peduli. Ko siap mati demi Nibung?
4: Dasar budak bau kencur. Sok-sok nantang puli. Ilmu agi rendah, nang lawan uli udah.
0: Ciat! Menyingkir ke atas tuwe.
4: Kurang ajar kau. Yan. Ilmu lum seberapa.
0: Dak kek ku ngalah tuwe bangka.
4: Anak ini macam ni. Sekali gertak. Dead. Santai bayi pun. Biarlah ku ajak main-main bayi dulu.
0: Kada usah ngeremehkan ku nih atau tuwe. Nih dia keka. Ciaaap!
4: Au! Sakit! Kurang ajar kau! Sakit!

0: 가 끼고. 으아! 뭔데 apa ini? Aduh.
1: Tuh lah dia, duri nibung. Kak baru tahu kan? Hahaha. Nyaman ndak, Kak?
0: Ngape? Aduh. Ngape kakiku nih lemas nih? Aduh.
2: Akhirnya Dato Aibara binasa terkena duri nibung yang ditancapkan di kedua jempol kakinya. Sementara Atok Sabe berhasil melepaskan sihir Dato Aibara. Bujang Limpu mendapatkan kembali perahunya dan berlayar meninggalkan pulau tersebut dan menikah dengan putri.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
1: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, ne? Ngade-ngade.
2: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne? Harga cabai mahal, yalah, kat tau, eh?
1: Duh, tau dari mana memang, guys? Sok tahu kini.
2: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang, ne?
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti nih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat adik, saudara, sobat budaya, lah mengawali kebersamaan kita tadi ada album legenda. Mudah-mudahan nih nambah pengetahuan untuk kita semua ini soal budaya. Baik, kali ini Wanda Sona Alham Gantika dan tentu ku hadir juga saat ini sobat budaya. Ya, dengan rangkaian acara lah dipersiapkan tentu untuk sobat budaya semua untuk dihadirkan. Tadi setelah album legenda, kali ini lagu-lagu Bugis Makassar nih akan kuhadirkan sobat budaya di Angin Mamiri. Malam nih kita bahagia selalu tentu, mudah-mudahan insya Allah kalaupun ada persoalan yang harus dihadapi, ya kita sama-sama berdoa semuanya cepat selesai dan tentu dapat jalan yang terbaik sobat budaya tentu, dan semua itu harus dengan solusi tentu kalau menghadapi masalah. Jadi bukan saling berargumen pendapatku yang paling benar sehingga tidak ketemu-temu jadi debat kusir bayi macam itu. Kalau debat kusir ini melanya waktu. Oke, baik sobat budaya, mudah-mudahan kita selalu menjadi ataupun tergolong orang-orang yang selalu memikirkan bahwa setiap waktu, setiap detik menit itu berharga gitu untuk kita lakukan hal-hal yang berharga macam itu. Baiklah sobat budaya, di kesempatan kali ini langsung bayi ini kuhadirkan beberapa lagu pilihan lagu Bugis Makassar untuk sobat budaya semua. Kita mulai dari yang Siko nih.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Etnis Nusantara.
2: Ya, masih Sobat Budaya, kita masih menikmati lagu-lagu Bugis Makassar untuk kesempatan kali ini di Etnis Nusantara Angin Mamiri. Nah, Sobat Budaya semua. Oh, tadi ada informasi berkaitan dengan tradisi yang unik, ngadu betis. Ada yang nak nyubi dah adu betis. Cuman itu saling berpangka betis. Enak dah ika. Tapi jangan cubi-cubi mendak biasa. Oh, kalau orang Bugis, Makassar, orang Sulawesi itu lah biasa melakukan tu, Sobat Budaya. Memang Indonesia itu unik dan unik memang sangat unik.

0: RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ato, ne, amang, bi, om, tante, bujang, mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, Gini Boratai.
2: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek-deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge, oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom. Nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom lagi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
3: Ape kemai, dari jauh kulihat ka sengak-sengem, ngomong diwe, indian dunduk ketakung, kata udah mai, ngape mai. Kakak ngeno kek kuo.
2: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
3: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
2: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
3: Nyaman kama yo.
2: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
3: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain, Mai? Adi masalah ape?
2: Denglah, Rom. Gaya ketapok naman tuku. Yang ade ge makin teberacai di lea.
3: Weh, mayok lidah kan emang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar kata lah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
2: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
3: Di hati ku nih, Mai.
2: Eh, bilang baiklah di dompet pok ya, hakiat ada duit lagi.
3: Menia pok dek pesana, Mai.
2: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom, mah.
3: Bener nian, Mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri. Sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
2: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih, Rom. Pok mayar ku, oh.
3: Lagu lame, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan idek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah.
2: Nih lah, ku ingin kek pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
3: Apa yang kemai? Yo pan, pan mandi. Mai, dengkek ngebut Mai. Mai ku takut. Kita nyelok kawin Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
2: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap, Rom. Kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok, Rom.
3: Astagfirullahaladzim. Mau, Mayo. Tapi ku takut. Pok jin ngebut tiga, Mayo.
2: Auk lah. Nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana, lu, Rom?
3: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul, Mai. Ah, tuh, Mai, tuh, Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, oh Mai.
2: Menek, kafe nama Rom.
3: Ape? Tape?
2: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
3: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Weh singgok tuh ujung tuh Mai, ganteng Mai. Ya Allah Mai. Mai,
2: biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
3: Mai macam ke Aliando, Mai itu Mai. Tengong ge Mai.
2: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke mangpan ya toh.
3: Mane mangpang rungang Mai.
2: Tengong rebok keriting dak Rom.
3: Dek kawah ku nae model tu Mai. Ku nak macam ke Aliando ya Mai.
2: Nok masing pok lah Rom.
3: Kita duduk di mana Mai yuk?
2: Iyalah, kita duduk di sini deng lah Rom.
3: Oh, awak lah pun. Oh Mai. Kepalaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
2: lah matet lah rom. Chicken ge po dek tau rom. Ayam mi arti rom.
3: Oh, ayam. Jadi, mencicken seteak ni arti ya kalau kuneng. Chicken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Hau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
2: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
3: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai ku malu kedenger ke Ariando jauh ujung sanen tu mai.
2: Malu kudeng.
3: Ku masan sampe ke pok bela ho.
2: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
3: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
2: Lah ilah pegelah tai pok kan nih, Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar
3: oh,
2: pok ada penasaran.
3: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
2: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
3: Nyaman dak, Mayo?
2: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
3: Nyaman, nah. Auk mengai ketiak ayam nih, Mai.
2: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
3: Oh, dek hal dikena minum, Mai.
2: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
3: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
2: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
3: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
2: Pening pala ku ne Rom, kayak pok ne Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
3: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
2: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
3: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur, Mai. Ngebam ku Mai, long Mai.
2: Payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
3: Yo Patman, jangan kayak lama iga.

Dimanapun di kesempatan kali ini, Agi Keku, Anda Sunal Hamna, Sobat Budaya, tanggal 14 Juni ini, tahukah Anda bahwa diperingati sebagai hari apa yo? Ya, Hari Purbakala Nasional. Nah, Sobat Budaya, Hari Purbakala Nasional ini diperingati setiap diperingati setiap tahun itu setiap tanggal 14 Juni. Ini sebagai momentum untuk mengenang sejarah pelestarian warisan budaya dan juga arkeolog, warisan budaya dan arkeolog di Indonesia, Sobat Budaya. Dan peringatan ini menjadi pengingat sebetulnya akan pentingnya menjaga peninggalan masa lalu yang menjadi bagian dari identitas serta perjalanan panjang bangsa Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kadang miris ya kita mendengar ada warisan sejarah yang jelas nyata-nyata ada di depan kita, namun dalam hal ini pemerintah tidak menaruh perhatian yang serius. Contoh saja situs Kota Kapur yang hingga saat ini sejak ditemukan beberapa ribu tahun lalu begitu ya, dimana ini prasasti yang sangat bersejarah bagi bangsa ini, mana pada saat itu Kerajaan Sriwijaya menduduki Pulau Bangka. Dan prasasti Kota Kapur itu ya dibuat pada saat kekuasaan Sriwijaya yang kita tahu sangat-sangat luas begitu ya, dimana saat Sriwijaya akan menyerang atau menyerbu itu Kerajaan Majapahit pada saat itu. Dan saat ini prasasti Kota Kapur itu dipamerkan di Museum Nasional. Lalu kalau kita lihat kawasannya saat ini yang ada di Pulau Bangka, ya bisa dikatakan ya terbengkalai begitu ya. Oke, Sobat Budaya, di momentum peringatan Hari Purbakala Nasional ini, ya tentunya kita berharap ini kita semua dapat merefleksinya dengan lebih peduli begitu ya, akan peninggalan-peninggalan arkeolog seperti itu, peninggalan warisan budaya arkeologi di Indonesia. Baik, Sobat Budaya, di hari spesial ini 14 Juni ya, di Hari Purbakala Nasional, ya tentunya penetapan tanggal 14 Juni ini berkaitan langsung dengan lembaga kepurbakalaan pertama di Nusantara, yaitu 1913 didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan lembaga ini dikenal dengan Dinas Purbakala, yang dulu itu bertugas melakukan penelitian, pendokumentasian, serta juga perlindungan terhadap berbagai peninggalan sejarah dan arkeologi yang tentunya tersebar di wilayah Hindia Belanda dan Indonesia saat ini.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Oke, baik Fradi, saudara, sobat budaya, dah terasa yuk. Jam berapa ini? Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tentu angin mamiri harus ku akhiri yuk. Makasih kak yang stay di perempat RRI Sungai Liat. Selanjutnya jangan kemana-mana kak. Oh, lagu terakhir ada duit, duit. Siapa yang nak duit? Oh, ku genak mana deh yuk. Oke okay lah, sobat budaya, kalau ada tang tuh tembang terakhir untuk tidur. Wah, kita nikmati lagu-lagu daerah Kepulauan Bangka Belitung dan lagu-lagu daerah lainnya tentu. Oh. Dan untuk sobat budaya semua, tetap stay di perempat RRI Sungai Liat 103,9 FM. Lagi keku, Wanda Sona.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Trompat RRI.
1: OS, nak mana OS?
2: Duh, pagi mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepok nak kemana, Es?
2: Penan palak ku ne, mai.
1: Yang apa penan, Es?
2: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, gini, ne. Mana ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Yo, apa bungan kayak kinceng nasi. Ku ne, nak promosinya, kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
5: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
6: Tangtu, tembang terakhir untuk

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kan nih. Kulak pelawan lah timbul gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka.

0: geram ku ningok muka kana dek. Pokok ah, mulai hari ni kita putus.
1: Hah, ku enggak bang. Yo, jangan bang.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Hey, baik, seperadik saudara sobat budaya, selain Hari Purbakala Nasional, hari ini juga diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Ini bisa jadi waktunya refleksi lah untuk kita memberi perhatian lebih kepada para pendonor ya. Karena jadi pendonor darah itu gak mudah sobat budaya, gak semua orang ya. Ada yang bersedia tapi tidak memenuhi kriteria. Ada yang memenuhi kriteria tapi dia gak bersedia. Ada juga udah bersedia, udah memenuhi kriteria tapi ya kondisi tubuhnya juga tidak memungkinkan untuk melakukannya. Nah, artinya apa sobat budaya, bahwa para pendonor ini adalah relawan yang memang bukan sembarangan orang macam itu, dan jumlah pun ya terbatas di setiap daerah. Kalau di Pulau Bangka Belitung juga ya, itu terkadang kita mendengar masih banyak kekurangan darah begitu. Nah, ini menjadi indikator juga bahwa pendonor itu ya memang terbatas seperti itu orangnya ya. Nah sobat budaya, mudah-mudahan Anda salah satu yang menjadi pendonor itu, yang rutin mendonor darah Anda begitu ya. Mudah-mudahan berkah gitu ya, dan pasti akan ada manfaatnya ya, termasuk juga untuk kesehatan gitu. Yang belum donor, mungkin kalau punya niat ya dicoba aja begitu ya, coba periksakan dulu ke dokter gitu, mana tahu Anda bisa mendonorkan darah. Dan yang saya dengar juga nih ya, dari para pendonor darah tuh biasa ya sobat budaya, kalau lah terbiasa donor darah tuh rutin. Nah kalau sekalipun dia tidak donor macam tua, jadi kayak beda kondisi badannya macam itu. Ya secara logika juga ya, kalau kita pikir-pikir, mana orang donor darah tuh darah tuh dikeluar sebagian gitu, terus sirkulasi lah macam itu. Ibarat ruangan itu jendela, setiap pagi itu harus kita buka, pintu harus kita buka sehingga apa, udara segar itu masuk dan berganti sirkulasinya jalan. Kurang lebih begitulah sobat budaya. Ya selamat Anda yang sudah menjadi pendonor selama ini, dan mudah-mudahan berkah selalu tentunya. Bayangkan loh, darah Anda itu yang ada donor itu digunakan untuk orang-orang sakit yang sangat-sangat membutuhkan. Dan saat ini kondisinya darah itu ya makin banyak dibutuhkan, namun stoknya juga makin sedikit begitu ya, makin dikit gitu. Semangat selalu.
1: Tangtut, tembang terakhir untuk tidur.

0: RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara.

0: dia ke muru perit ya. Nya, oh nya, buru burung perit ya nya. Habis pagi kita dimakan perit, dek udah masak aben ya nya.
1: Oh lah bak, kamen pacak muru ha.
2: Su!
1: Bak, alon diputek padi ya, bak. Menunggu masak habis dimakan perit, neh.
0: Oh, lapon, bawa alat-alat giding ke lanjongnya ugesinya.
1: Oh, lapon, bak. Kamen siap.
0: Nah, macam mana kalau kita gelik sejarah lagu ngetem padi? Setuju, dek?
3: Setuju.

Ya, masih sobat budaya kita lagi di tembang terakhir untuk tidur. Yang lah ngantuk, tidur be. Oke, jangan ditahan-tahan, no. Karena kalau ditahan itu segala sesuatu kalau ditahan itu enggak baik untuk kesehatan gitu. Jadi jangan ditahan ya sobat budaya. Kalau Anda mau tidur ya tidur, kalau Anda mau ngapain juga ya ngapain lah gitu ya. Apalagi nih ada apa lagi, demam Piala Dunia ya, musim Piala Dunia ya, selain musim durian kalau di Bangka ya banyak durian udah tuh. Oke, untuk sobat budaya mungkin yang kerjanya jaga malam, wah ini pas banget nih waktunya ya, jaga malam ada bola, waduh mantep deh ya. Selamat menanti pekerjaannya untuk rekan saya Kak Fir. Kak Fir malam ini ya. Oh iya. Bukan malam deh, pagi sampai nanti subuh. Selamat kerja gitu. Bangga deh melihatnya gitu ya. Semangat. Oke, okay, untuk Anda juga yang kerjanya malam mungkin ya subuh sampai subuh nanti gitu, dini hari sampai subuh nanti. Selamat bekerja dan jangan lupa tuh nonton Piala Dunia. Hari ini ada pertandingan yang seru ya, Jerman terus juga Belanda, Jepang. Wow, itu keren tuh. Oke, okay. Sayang untuk Anda lewatkan. Nah, kalau Anda nggak bisa nonton di televisi, Anda nonton lagi. Anda cukup mendengarkan RRI, Radio Republik Indonesia gitu ya. Nanti Anda akan dibawa berimajinasi dengan reporternya begitu. Atau Anda nonton visualnya di TV. Nah, audionya Anda dengar RRI itu asik juga tuh. Go go go go go gitu ya. Oke, nah untuk sobat budaya, lagu-lagu Dambus, lagu klasik Kepulauan Bangka Belitung masih terus saya hadirkan untuk Anda. Kali ini akan membawa Anda ke kemana gitu, ke alam tidur Anda gitu ya. Ayun, anak.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya baik Sobat Budaya, tibalah kita di penghujung waktu dan sebagai lagu terakhir nih ku hadirkan untuk Sobat Budaya semuanya, Nasib Bangsawan dan makasih Kak Lasteli Perempat RRI Sungai Liat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungaliat dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Superadi sahabat budaya. Di kesempatan pagi hari ini Superadi, hari ini hari Senin Superadi, 15 Juni 2026 Superadi. Ika dikanti ke ku Iren Superadi ngawani ka dari jam 5 subuh hingga jam 10 siang kelak Superadi. Nah Superadi sahabat budaya, seperti biasa Superadi sahabat budaya kelak kita akan hadirkan sesaat lagi hikmah pagi kupiah kita yo. Ada topik sholat sunnah wudu oleh Ustadz Khairman Supradi. Kemudian Supradi sahabat budaya, habis kupiahnya Supradi jam 6 kita ke kabar berita sumber dari rri.co.id. Supradi kelahiran hadirkan informasi kabar Bangka Belitung kita di jam 6 kelah AP Supradi. Kemudian habis kabar Bangka Belitung kita jam 6 kita ke ngupi pagi seperti biasa Supradi sahabat budaya ngupi pagi sesi pertama sampai jam 7. Kemudian kita lanjut lagi ke kabar berita kita Superadi sumber dari rri.co.id. Kemudian Superadi sahabat budaya, habis kabar berita kita jam 7 kita lanjut ke sesi 2 ngupi pagi ya Superadi. Nah di sesi kedua ini Superadi sampai jam 8 ngupi pagi kita Superadi, Irin bukalan telepon untuk Ika Superadi di sesi kedua ini Superadi di nomor seperti biasa di 08 12 13 14 139 Superadi. Kemudian jam 8 kita masuk lagi ke kabar berita Superadi, sumber tetap dari rri.co.id. habis jam 8 kabar berita kita ke berubat Superadi beragam unsur budaya sehat Superadi hingga jam 9 Superadi sahabat budaya kabar ke berita lagi kita lanjut di jam 9 Superadi. Nah di part kedua Superadi dari jam 9 sampai jam 10 nih Superadi sudah kabar berita Superadi kita ke berubat sesi kedua nih. Kirain buka kembali nanti line telepon kita di 08 12 13 14 139 Superadi. Nah hingga jam 10 Superadi sahabat budaya Kirain ngantika di hari nih edisi hari Senin 15 Juni 2026 Superadi. Langsung kembali lapun kita hadirkan kupia Superadi. Hima pagi kita nih komunikasi perkara iman dan takwa dengan topik ke sholat sunah wudu Superadi oleh Ustadz Herman. Selamat mendengarkan dan mengikuti acara kami, tetaplah ikat di perempat RRI Sungai Liat di 103,9 MHz Superadi.

0: Komunikasi perkara iman dan takwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin, imamil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ila yaumiddin amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang penuh berkah ini berjumpa kembali dengan saya Ustaz Hoiruman DH, tentu dalam acara yang penuh berkah ini. Di awal perjumpaan kita seperti biasa, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas simpan taufik hidayah beserta inayahnya sama kita. Allah Subhanahu wa taala tiada henti-hentinya menyampaikan memberikan hidayah kepada kita. Allah tiada henti-hentinya memberikan taufik kepada kita. Tapi kita kadang-kadang tidak merespon. Kadang-kadang kita itu tidak merespon. Kata orang Madura, tak ikan reken gitu. Enggak kita pedulikan hidayah dari Allah yang datang sama kita. Maka kita perlu bersyukur atas segala macam kebaikan yang diberikan oleh Allah sama kita. Agar menjadi orang-orang yang disenangi oleh Allah. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu terlimpah tercurah keharibaan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan syafaatnya di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah sholat sunat wudu. Jadi salah satu sholat sunat, nah kita baca kitab fikih, geser kalau kemarin hari Kamis, sekarang geser hari Senin. Kita membaca kitab yaitu kitab Muqaddimah Hadramiyah. Haji Fiki, kita Fakadimah Hadramiyah, setelah kemarin kita membahas tentang sholat tahiyat al-masjid, kita lanjutkan wa sunnat al-wudu dan sholat sunnat wudu. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu anugerah yang diberikan Allah sama kita adalah adanya sholat sunnat wudu yang begitu luar biasa. Sholat wudhu ini adalah salah satu keistimewaan dari sekian banyak keistimewaan, keutamaan yang diberikan oleh Allah anugerahnya kepada kita umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa keutamaannya sholat sunat wudhu itu? Banyak. Apa keutamaannya sholat sunat wudhu itu? Banyak. Di antaranya ada tiga yang akan kita sebutkan. Jadi sholat sunat wudhu ini mun bisa jangan sampai ditinggal. Karena di situ ada keutamaan-keutamaan, ada kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, itu mewariskan sholat sunat wudhu ini tidak mewariskan seseorang itu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi dalam hadis, yaitu ketika Rasul, kisah Sayyidina Bilal bin Rabah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu baru pulang dari perjalanan Isra Mi'raj. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, Ya Bilal, kata Nabi, saya mendengar bunyi sandal Bilal di surga. Saya mendengar bunyi sandal Bilal di surga, kata Rasulullah. Ditanyalah oleh langsung oleh Nabi, apa yang kamu amalkan, wahai Bilal, sehingga bunyi sandalmu sampai terdengar ke surga. Dijawab oleh Sayyidina Bilal, ya Rasulullah, saya itu tidak melakukan ibadah yang begitu luar biasa. Tetapi setiap kali saya selesai sholat, setiap kali saya selesai wudhu, saya sholat 2 rakaat. Setiap kali selesai wudhu, saya sholat 2 rakaat. Padahal Rasulullah tidak mengajarkan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengajarkan. Jadi ini bid'ah yang dibikin oleh Sayyidina Bilal. Jadi itu namanya hadis takriri. Nabi tidak pernah mengerjakan, sahabat yang mengerjakan, tetapi dibenarkan oleh Rasulullah, disupport, didukung. Itu namanya hadis takriri. Lalu saya, ya Rasulullah, setiap kali saya selesai wudhu, saya sholat 2 rakaat. Setiap kali selesai wudhu, saya sholat 2 rakaat. Nah itu namanya sholat sunat wudhu. Sampai bunyi sandalnya Bilal itu kedengaran ke surga oleh Rasulullah, gara-gara dia, salah satu amalannya ya mungkin banyak, yaitu sering selalu mengerjakan sholat sunat wudhu. Yang kedua, dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, man tawaddoa wa asbaghal wudu'a wa shalla rak'ataini lam yahdus fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berwudu dengan sempurna dan salat 2 rakaat sebelum hadas, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat sunat wudu ini bisa menghapus, bisa jadi penyebab prasarana, sarana untuk menjadi penghapus dosa-dosa kita. Yang terakhir, keutamanya yaitu bisa memasukkan ke surga. Ma min ahadin yatawaddau fayusinul wudu'a wa yusalli rakhataini yaqbalu biqalbihi wa wajhihi 'alaiha illa wajabat lahul jannah. Tidaklah seseorang berwudu dengan sempurna dan salat 2 rakaat menghadap dengan hatinya dan dengan wajahnya, maka wajib atasnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kapan waktunya? Kemudian berikutnya yaitu keutamaan salat sunat wudu. Kapan waktunya salat sunat wudu ini? Salat sunat wudu ini waktunya setelah berwudu, jangan lama-lama gitu. Jadi sehabis berwudu, tidak lama kemudian baru berwudu gitu. Apa? Baru sholat. Caranya 2 rakaat. Usolli sunnatal wudu lillahi ta'ala. Allahu Akbar dalam hati. Saya sholat sunat wudu karena Allah. Rakaat pertama Fatihah Al-Kafirun. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad suratnya. Surat yang lain boleh enggak? Boleh. Surat apa saja yang kita apal. Kemudian salat sunat wudu ini sama dengan salat tahiyatul masjid. Artinya bisa dihasilkan dengan salat lain. Kita misalkan sehabis berwudu langsung sholat duha, maka sudah cukup sebagai pengganti sholat sunat wudu. Kita sehabis berwudu sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, jadi pengganti sholat sunnah wudu. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah keutamaan sholat sunat wudu begitu besar. Kalau bisa kita kerjakan karena begitu agung dan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan.
0: 103,9 FM.
2: Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Tuh, apa gimai? Gini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan pala kone, Mai.
1: Ya ngapa, penan Es?
0: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat gini nih. Oh, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Ya ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Agul. Agul.
1: Berapa ya?
0: Pok tengok lagi berapa ni?
1: Apa lagi non?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Freddy. Oh, Nod, lah jam 6.

Selamat pagi Sepradi sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 6 pagi nih Sepradi. Oh, kali ini dari Pangkal Pinang Sepradi, dibaca kayak kuiran bersumber dari rri.co.id. Pemerintah Kota Pangkal Pinang minta warga jujur isi sensus ekonomi 2026. Data jujur hasil potret kota lebih akurat. Menurut data akurat jadi landasan menyusun kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang tetap sasaran, yang tepat sasaran. Pemerintah dapat merancang strategi untuk kesejahteraan masyarakat. Sensus ekonomi 2026 di Kota Pangkal Pinang berlangsung 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan akan dilakukan secara door-to-door dengan menyasar seluruh bangunan dan masyarakat di wilayah kota tersebut. Kepala BPS Kota Pangkal Pinang, Dewi Safitri, ngomong, 192 petugas diterjunkan untuk sensus. Jumlah tersebut terdiri dari 190 petugas lapangan dan 2 petugas dari BPS. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 6 pagi Nesep Radio, dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi di rri.co.id. Dan dapat Anda dengarkan kembali kabar Bangka Belitung kita Nesep Radio di jam 7 pagi Nesep Radio.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ademan berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Mena ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital.
4: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
2: Spadi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapai baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

Dulu, lautku biru alami. Namun sekarang tidak lagi. Dulu, bintang laut bermain di pesisir bersama kami. Sekarang, tidak lagi. Dulu, kepah mudah kami nikmati. Namun sekarang, kerang tinggallah cangkang. Inilah karya penambangan merambah pesisir. Semoga timbul kesadaran.

0: merupakan sebutan untuk suatu area hutan atau sebidang tanah yang dipenuhi tanaman atau pepohonan buah-buahan khas daerah yang dimiliki secara pribadi maupun secara bersama-sama karena warisan leluhur. Kelekak merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Masyarakat Bangka Belitung sering menyebut kelekak, kelak untuk ika. Kelekak mengajarkan kepada generasi penerus bagaimana manusia mengambil keputusan dalam pemanfaatan sumber daya dan lingkungan secara bijaksana dan bukan pengambilan keputusan untuk memaksimumkan keuntungan. Artinya, para leluhur sudah memiliki konsep sederhana dalam mengelola sumber ekonomi dan lingkungan dengan harapan melalui hasil buah-buahan dari kelekak dapat memberikan pemerataan kesejahteraan bagi satu generasi ke generasi.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selain keleka, salah satu kearifan lokal masyarakat Bangka Belitung lainnya adalah klukoy. Klukoy adalah sebidang tanah yang ditanami secara langsung oleh orang tua zaman dahulu, di mana pemanfaatannya dan hasilnya tidak ada aturan adat dan bertujuan ekonomis, atau bisa dijual selain bersifat konsumtif. Dalam hal kepemilikan, klukoy hanya miliki atau dikuasai oleh keluarga atau klan-klan tertentu saja, sehingga kepemilikannya sangat jelas walaupun belum disertai surat dan biasanya sudah ada penunjukan dari pribadi dan masyarakat sekitar, sehingga klukoy bisa sebagai warisan dari leluhur. Klukoy biasanya ditanami dengan berbagai jenis tanaman buah-buahan seperti cempedak, puren, durian, dan sebagainya.

Selamat pagi Seperadik Sahabat Budaya. Informasi di Ngopi Pagi kita terkait perkiraan cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikutip dari bmkg.co.id Seperadik. Nah, hari ini Seperadik, hari Senin 15 Juni 2026 Seperadik, Kabupaten Bangka mengalami hujan ringan, Kabupaten Belitung berawan. Kemudian Kabupaten Bangka Selatan mengalami hujan ringan, Kabupaten Bangka Tengah mengalami hujan petir, Kabupaten Bangka Barat mengalami hujan ringan, Kabupaten Belitung berawan, dan Kota Pangkal Pinang mengalami hujan ringan Seperadi. Nah, itu dia sebenarnya Sobat Budaya informasi perakiraan cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kita pagi ini, hari Senin 15 Juni 2026 Seperadi, yang Iren kutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Seperadi.